88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di pada sesi kedua, teman Pro 2. Ini buat kamu yang mungkin sedang menikmati pagi ya dengan berolahraga. Kira-kira olahraga apa sih yang paling sering kamu lakukan saat weekend, teman Pro 2? Dan siapa sih teman olahraga kalian? Asik. Adakah mungkin seseorang atau mungkin ya keluarga, ya adik gitu, kakak, atau ya keluarga lah ya. Terus setelah olahraga biasanya kalian ngapain tuh? Sarapan kah? Atau minum yang seger-seger gitu, jus-jus gitu ya. Boleh coba kamu share deh di 0811760884. Nanti kita sharing-sharing, kita bagiin ya.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ya, teman berdua nggak perlu menunggu hari Senin nih untuk mulai hidup sehat ya. Weekend justru bisa menjadi waktu terbaik untuk menggerakkan tubuh kamu, menikmati udara pagi, dan mengisi energi sebelum kembali menjalani rutinitas sehari-hari ya. Apalagi cuacanya, waduh kayaknya enak banget ini. Mataharinya hangat-hangat dikit gitu ya teman berdua. Cocok banget buat aktivitas di pagi hari ini. Tapi kalau yang lagi menikmati weekendnya dengan tidur, dengan apa ya, dengan baring-baring, ya gak masalah sih. Kalau memang mungkin kamu butuh untuk tidur, kamu butuh untuk recharge energi kamu biar pulih kembali, so, okay. Sambil dengerin Produk Pekan Baru aja.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Hai, pernah merhatiin nggak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin, dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas, bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih, sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih di Spada teman Pro 2, masih sesi kedua ya. Dan ada info terkait Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Barusan, bukan barusan sih, sejak jam 4 tadi mainnya teman Pro 2. Ada pertandingan perempat final antara Inggris menghadapi Norwegia yang berkesudahan dengan kemenangan Inggris 2-1 atas Norwegia. Dan kemenangan tersebut membawa Inggris melaju ke babak semifinal. Dan untuk Norwegia terpaksa harus tersingkir teman berdua, Erling Haaland tersingkir. Nanti pada pukul 8 juga ada pertandingan Piala Dunia nih. Masih vibes Piala Dunia banget ya. Ada Argentina menghadapi Swiss. Itu seru juga kali ya. Kira-kira apakah Messi bisa melangkah maju ke semifinal, atau justru Swiss yang berhasil menyingkirkan Leo Messi dan kawan-kawan. Wah, kira-kira siapa yang menang ya?

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
6: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
5: Ampun para pejuang.
6: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
7: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
5: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
6: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
5: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
6: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
7: Loh, kok dilepas?
6: Kan kita cinta perdamaian.
1: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.

Ya ngomong soal pagi Tun Pro 2, ternyata ada fun fact-nya nih ya. Otak kita di pagi hari itu paling fresh teman Pro 2. Jadi makanya banyak orang yang lebih fokus belajar ataupun juga berpikir jernih setelah bangun tidur. Nah, jadi kalau kamu punya rencana penting di hari ini, pagi hari jadi salah satu waktu yang pas buat memulainya Tun Pro 2. Walaupun mungkin weekend-weekend gini ya, paling kalau ada rencananya rencana ini aja kan, yang hiburan gitu kali, jalan-jalan kemana gitu. Tapi yang jelas kalau memang pagi hari itu otak lebih fresh teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Ya, kita lanjut lagi di pada sesi berikutnya teman Pro 2, sesi ketiga. Pada special weekend ya. Oke. Nanti kita bahas hal-hal yang menarik di weekend ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu nih ada fakta menarik juga teman Pro 2 di pagi hari ya, katanya tubuh kita itu sebenarnya lebih tinggi di pagi hari dibandingkan dengan malam hari. Ah, apa benar ya? Kenapa? Karena katanya tulang belakang kita beristirahat saat tidur. Dan itu menyebabkan ketika bangun pagi hari kita agak sedikit lebih tinggi. Ada yang pernah coba ukur kali nggak ya? Aku jadi penasaran nih. Apa coba diukur dulu pas sebelum tidur, berapa tinggi nanti pas setelah bangun tidur diukur lagi. Apakah emang ada naik? Lumayan lah kalau nenek 2 cm gitu ya.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: reportahe yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Ngomong-ngomong soal weekend, teman Pro 2, salah satu aktivitas yang seru di weekend adalah mungkin nonton bioskop ya, kalau orang-orang makan baru. Dan banyak film bioskop di minggu ini yang tayang, teman Pro 2. Kita coba lihat satu-satu yuk.

nonton bareng keluarga full gitu ya. Nah, sampai adik-adik kamu bisa nonton. Ada film Toy Story 5 teman berdua. Nah, ini ratingnya jelas semua umur dong. Artinya kamu bisa bawa adik kamu, bisa bawa semuanya lah gitu teman berdua ya. Dan sinopsisnya nih, Woody yang kini hidup bersama dengan Bo Peep dan mainan sirkus keliling tanpa sengaja terhubung kembali dengan Buzz dan kawan-kawan melalui sebuah petualangan tak terduga. Dan pertemuan ini membuka bab baru tentang arti persahabatan, keluarga, dan pilihan untuk menemukan rumah sejati. Wah, berarti lanjut ya dari Toy Story 4 kemarin nih. Kalau penasaran mungkin kamu bisa nonton bareng, ya nggak hanya bareng keluarga aja, kalau bareng pasangan juga boleh. Nggak ada masalah kan nonton film kartun atau anim gini sama pasangan.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Buat kamu yang hobinya nonton film horror, teman-teman berdua, ada film baru nih. Tapi ratingnya dewasa 17 plus ya, genrenya adalah horror. Judulnya adalah 402 Rumah Sakit Angker Korea. Waduh, ngeri kayaknya ya. Sinopsisnya adalah, demi mendapatkan 3 juta penonton, konten kreator yang dikenal dengan nama Para Pencari Hantu memilih untuk melakukan live streaming di sebuah rumah sakit paling angker di Korea Selatan. Nah, para pemerannya teman berdua, ada Juna, Adit, Bara, Arum, Yuri, Tias, dan Daiho yang diperankan oleh Jang Han Sol. Bukan hanya mendapatkan konten yang menarik penonton, tapi juga mereka mendapatkan pengalaman paling mengerikan, mencekam, bahkan mematikan yang tak pernah mereka bisa bayangkan sebelumnya. Wah, ngeri kayaknya ini. Buat kamu yang hobinya nonton film horror, cocok nih kali ya. Sudah tayang di beberapa bioskop yang ada di Kota Pekanbaru.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Selain ada film bergenre horror dan juga dari film bergenre semua umur, buat kamu yang mungkin sukanya adalah genrenya family, ini ada yang bagus juga teman berdua. Ada judulnya Jangan Buang Ibu. Wow, kayaknya filmnya agak drama sedih gitu kali mungkin ya. Cocok sih buat yang suka dengan genre ini. Oke deh kalau gitu, pada special weekend kita cukupkan sampai sini teman berdua. Nanti kita lanjut lagi ke pada special berikutnya. Ada temanya. Temanya adalah budaya dan pariwisata. Jadi kamu jangan mana-mana ya. Nikmati dulu sebuah lagu dari Ronnie Perlian, Pesona Sederhana, sebelum kita lanjut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

mulai hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kenalkan, aku Nyamuk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Kita aja lagi di Spada spesial bahas budaya dan pariwisata teman berdua. Kita bakal bahas topik yang ringan tapi menarik, yaitu wisata alam versus wisata budaya nih. Kalau kamu liburan lebih pilih mana nih, menikmati keindahan alam atau belajar budaya lokal teman berdua ya? Wisata alam memang selalu punya banyak daya tarik tersendiri ya, mulai dari pantai, gunung, air terjun sampai mungkin hutan yang masih asri teman berdua. Tapi selain pemandangan yang indah, wisata alam yang juga cocok untuk healing dan melepas lelah, pas penat gitu ya. Banyak anak muda memilih wisata alam karena suasananya tenang dan bikin pikiran fresh kembali. Tapi wisata budaya juga nggak kalah seru kok.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Ya ngomong-ngomong soal wisata budaya, teman Pro 2, ya wisata budaya juga nggak kalah menarik pastinya ya. Kita bisa mengenal adat istiadat suatu tempat, gitu kan. Terus tradisinya gimana, sampai sejarah suatu daerah. Mulai dari mungkin mengunjungi candi, museum, sampai ikut festival budaya. Dan wisata budaya memberikan pengalaman yang lebih dalam karena kita belajar sesuatu yang baru, teman Pro 2. Apa kamu lebih suka wisata budaya atau wisata alam?

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus host di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Memang kalau kita bandingkan wisata alam lebih ke pengalaman visual dan relaksasi teman berdua, sedangkan wisata budaya itu lebih ke pengetahuan dan pengalaman sosial. Tapi sebenarnya nggak harus pilih salah satunya ya teman berdua ya. Sekarang banyak destinasi yang menggabungkan keduanya. Alamnya indah, budayanya juga kuat. Jadi liburan bisa lebih lengkap.

Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas. Produ FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Mantan Jampitsus Febri Ardiansah ditetapkan menjadi tersangka. Satu tersangka diumumkan Kepala Kortas Tipitkor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto usai gelar perkara pada Sabtu 11 Juli 2026. Gelar perkara dilakukan di Jakarta setelah penyidik memeriksa saksi, ahli dan juga alat bukti yang telah dikumpulkan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Timnas Inggris berhasil memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Norwegia dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Meski meraih hasil bersejarah, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel justru melontarkan kritik keras terhadap penampilan anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Stadion Hard Rock Miami berjalan ketat sejak menit awal. Inggris harus bekerja ekstra keras sebelum akhirnya memastikan kemenangan lewat 2 gol Jude Bellingham. Tuchel mengaku sama sekali tidak puas dengan kualitas permainan dari The Three Lions. Dan menurut pelatih asal Jerman tersebut, Inggris terlalu sering membuat situasi menjadi sulit akibat penampilan yang jauh dari harapan. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

88,4 FM RRI Pro 2 bahkan baru teman terbaik kamu. Kita lanjut di program berikutnya ada Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Silakan buat kamu yang mau request lagu favorit kamu di weekend ini, boleh banget dong request di 08 11 76 00 884, atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Tadi aku juga udah posting story, kamu bisa komentar aja pengen dengar lagu apa. Udah banyak yang masuk sebenarnya di WhatsApp, aku bacakan salah satunya ya. Ada dari siapa ini? Ini dari selamat pagi kak, selamat pagi, saya Widya, fans dari Sabrina Leonor. Widya ya, izin request lagunya Sabrina, haha ya kak, terima kasih. Sama-sama Widya. Selain Widya juga ada dari Nesya yang sama nih requestannya lagu Sabrina Leonor, haha. Terus ini juga sama, pengen dengerin Sabrina Leonor, Galuh Puspitasari ya. Sabrina Leonor juga. Wah, ini semuanya nih ya. Sabrina Leonor, Sabrina Leonor. Ini juga sama ini dari Sarah, fansnya fanbase Sabrina Leonor berbinar. Haha juga. Oke deh. Untuk lagu pertama yang putarin Sabrina Leonor ya, yang haha. Nah, buat kamu yang mau request lagi silakan di 08 11 76 00 884. Sabrina Leonor, mana nih Sabrina Leonor? Kok Shakira yang ada? Sabrina Leonor, haha.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini kok saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Kok dodolan orang iso ngalah? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Terus aku harus jualan di mana lo?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, kan?
5: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ya kita masih lanjut di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Ada yang udah masuk kali ya di WhatsApp dulu, coba teman Pro 2 aku bacain dulu ya. Ada nah nih. Ada dari Mas Agung Hadi di Wadagraha 1 Pancoran Jalan Srikandi. Mau request lagu Yofi and the Nuno, Dia Milikku atau Mahal Ini Mencintaimu. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Semangat terus untuk semuanya di hari Minggu ini. Terima kasih Mas Dito, sama-sama.

0: Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer model lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
2: Stay in Pro 2 FM.

Ya kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist nomor 2. Ada yang udah masuk dari ini ya, dari WhatsApp. Aduh, kemana-mana nih. Ini dia. Hai kakak, hai juga aku Noxe. Hari ini aku mau request lagu Sumpah Mati by Selina. Lagi deh. Suka banget sama lagunya. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus sharenya kakak. Terima kasih banyak kakak. Sama-sama Noxe. Noxe, Noxe ya. Oke. Eh tapi kok beda-beda nih. Wah mencurigakan. Kamu beda-beda nih. Di atasnya kamu namanya Putri. Atau mungkin panjangnya Putri Noxelina gitu kali ya. Oke nanti aku putarin ya. Nah buat kamu teman berdua yang mau request lanjut lagi nanti di sesi kedua bareng Kasna Latifa ya. Karena sesi satu sesaat lagi akan berakhir. Sekaligus aku juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Silakan lanjutkan requestan kamu nanti di sesi kedua bareng Kasna Latifa di 0811 76 00884. Atau juga bisa di Instagram Pro2PKU. Udah aku posting story sejak jam 10 tadi ya. Kamu tinggal komentar aja nanti diputarin sama Kasna. Oke? Sebelum berpisah, aku putarin lagu dari Selina nanti ya. Sampai jumpa. Bye-bye.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, pukul 11.06 waktu Indonesia Barat. Waktunya Tifah nemenin kamu. Kalau tadi di Spada dan juga 1 jam santai siang kamu udah ditemenin sama Dito S. Kali ini kalian bakal Tifah temenin sampai nanti jam 6 sore pastinya teman Pro 2. Dan

yang Mesahira juga ada, Zara Baila juga pengen lagunya Mesahira, Rifka Aurel juga, terus ada Satila underscore May juga. Terus ada juga nih yang happy Sunday kak, izin kalau boleh request Cegil dari Nabila Takiyah, please jangan bosan ya. Loh kan yang dengerin kita sama-sama, kamu kan juga dengerin ya. Jadi kita nanti puterin ya buat kamu, ada Nabila Takiyah yang Cegil teman Pro 2. Terus nanti kita juga puterin buat kamu pastinya lagu-lagu request dari kamu teman Pro 2. Nah ini ada dari drama otentik yang lega. Oh, kita tunggu ya pokoknya rilisan terbaru dari drama otentik lainnya. Masih ada Alama Sendiri dan juga Lega teman Pro 2. Kalau gitu tiga lagu ini dulu aja buat kita nikmati teman Pro 2. Sebelum nanti kita puterin lagi lagu request dari kamu. So ini dia Mesahira disusul Nabila Takiyah dan nanti disusul dengan drama otentik. Enjoy!

0: ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar.

Teman Pro 2, next kita lanjut lagi ya, puterin lagu request dari kamu. Dan kita masih membuka request, pasti masih ada setengah jam lagi nih buat kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan kayaknya Tifa mau puterin dulu deh lagunya ini, salah satu lagu dari Perunggu yang 33 kali ya buat kamu. Terus juga satu lagu lagi. Kalau tadi kan di awal udah ada lagu-lagu dari penyanyi wanita ya. Nah kali ini kita bakal puterin satu lagu dari Tulus yang Teh Hijau. Dan nanti disusul dengan satu lagu dari Boy Next Door. Yang terbaru ada Dok Dok Dok, teman Pro 2. Enjoy!

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Teman Pro 2, next ada dari Instagram nih, ada Zatia Vinovic yang katanya pengen dengerin lagunya Liodra Pura-Pura. Terus ada JRASOY90 juga katanya pengen request Samuel Cipta Jagat Rasa. Thanks katanya. Okay. Dua lagu ini dulu kali ya. Terus ada juga nih katanya yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur, yang Salah Apa Aku. Gak ada salah apa-apa sih, gak ada salah apa-apa. Tapi kayaknya kita yang Fajar Nur kita puterin yang ini dulu deh ya, karena belum masuk lagunya. Kita puterin dulu yang Sembuh Tanpa Aku. Jadi sembuhnya pakai dokter gitu. Oke, lagu tiga ini dulu teman Pro 2 yang kita dengerin ya. Ada Liodra Pura-Pura, Sambil Cipta Jagat Rasa, dan next selanjutnya ada Fajar Nur, Sembuh Tanpa Aku. Enjoy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, sudah pukul 11:54 waktu Indonesia Barat. Ya, kita cukupkan dulu kali ya untuk Pro 2 Hitlistnya. Karena nanti di jam selanjutnya itu ada Muda Kreatif, teman Pro 2. Tempatnya kita bahas UMKM, pelaku industri kreatif, ekonomi digital dari jam 12 sampai dengan jam 1. So, buat kamu yang mau request-request masih bisa kok. Tiap hari bakal ada Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai dengan jam 12. Jadi, siapkan lagu favorit kamu dan juga nomor WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di save dulu, atau kamu follow aja deh Instagramnya Pro 2 PKU biar nanti kamu requestnya sat-sat ya lewat Instagram stories aja. Dan thank you banget buat yang udah request di hari ini, yang belum diputerin lagunya next day kita puterin lagunya ya. Dan lagu terakhir kita puterin ada duet dari Vanessa Zee featuring dengan Roni Parulian dengan Takkan Terulang.

Kreatif, kali ini kita bakal bahas sesuatu hal yang dekat banget sama kita. Kalau dengar produk perawatan rambut, salah satu yang terlintas di kepala kita adalah minyak kemiri ya. Dan minyak kemiri ataupun aloe vera ini banyak banget dipakai oleh orang-orang zaman dulu gitu ya, untuk bisa merawat rambut. Dan ini juga adalah resep turun-temurun dari orang tua zaman dulu ya, teman produa. Emang aromanya tuh khas banget gitu ya. Tapi kalau zaman dulu nih dikemas di botol sederhana, kaca gitu. Dan emang identik banget dengan perawatan rambut tradisional. Tapi ternyata teman produa, sekarang di marketplace itu udah beredar banyak banget jenis minyak kemiri. Dan ada lagi nih minyak baru yang pastinya nih punya manfaat yang sama untuk merawat rambut. Ya ini adalah minyak rosemary, yang justru jadi salah satu produk yang lagi viral juga di kalangan anak muda yang kayaknya di usia muda udah mengalami kebotakan karena rontok yang parah, teman produa. Dan ternyata emang bukan cuma dijual di toko aja, tapi ternyata emang viral di konten sosial media gitu ya, kayak nunjukin before after, rutinitas hair care sampai live shopping gitu. Dan menariknya lagi nih, emang banyak pelaku UMKM yang berhasil mengubah dari bahan alami tadi menjadi sebuah produk yang premium. Dan diawali dengan kemasan yang estetik, branding yang kekinian, dan juga strategi pemasaran lewat media sosial, ini ternyata juga bisa mendongkrak dari penjualan perawatan rambut tradisional tadi, teman produa. Ya, artinya emang bisnis sekarang tuh bukan cuma soal produk yang bagus ya, tapi gimana sebuah produk bisa punya identitas tersendiri gitu. Dan emang iya, fenomena hair oil ini juga bermanfaat gitu. Emang yang diiklankan tuh benar-benar bagus ya. Nah, nanti bakal kita bahas, teman produa. Tak pastikan kamu terus ada di Produa Pekanbaru ya.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang

0: Indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir, Lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketus tak ada nama, Lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang, stop ambil-ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Fenomena hair oil ini sebenarnya didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat ya terhadap perawatan rambut dan juga kulit kepala. Dan emang produk-produk yang beredar tuh banyak banget yang menggunakan bahan alami dari rosemary gitu ya. Dan emang kan rosemary ini jadi populer setelah beberapa penelitian ini menunjukkan kalau minyak rosemary berpotensi membantu mendukung pertumbuhan rambut pada sebagian orang, terutama kalau digunakan secara rutin. Tapi ya emang hasilnya tuh berbeda-beda ya untuk setiap individu gitu. Jadi rosemary itu bukan solusi instan untuk semua jenis kerontokan. Dan untuk minyak kemiri sendiri, ini udah lama digunakan di Indonesia sebagai perawatan rambut tradisional karena ada kandungan asam lemak di dalamnya yang ngebantu menjaga kelembapan rambut, jadinya rambut kerasa lebih lembut dan juga nggak mudah patah. Dan yang menarik dari sisi bisnis adalah inovasinya gitu, karena banyak UMKM saat ini menggabungkan minyak kemiri, rosemary, peppermint, bahkan sampai vitamin E dalam satu formula. Dan kemudian dikemas dengan desain minimalis, menggunakan botol pipet, dan juga dipasarkan lewat konten edukasi di media sosial. So, nilai jualnya malah makin naik ya, jadi bukan cuma sekedar minyak rambut aja, tapi pengalaman penggunaan, edukasi, sampai citra merek yang dekat dengan gaya hidup anak muda. Oh wow, yang emang itu target pasarnya gitu. Dan teman produan, nanti bakal kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai minyak kemiri dan juga rosemary, tapi kita akan masuk dulu di ruang religi untuk edisi hari ini, dan akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini.

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik. Teman

penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat

Kita udah belajar tadi ya, ternyata emang minyak kemiri dan juga minyak rosemary ini lagi naik daun banget nih untuk perawatan kulit kepala ataupun juga rambut ya teman Pro 2. Dan kalau kamu tertarik untuk masuk ke bisnis ini, ternyata emang peluangnya tuh cukup besar dan luas gitu. Dan emang model awalnya tuh bisa dimulai dengan versi UMKM, dimulai dari skala rumahan yang fokus pada kualitas bahan baku, keamanan produk, dan juga konsistensi produk. Setelah itu malah justru tantangan ada pada di branding kamu nih. Karena emang produk yang bagus itu perlu didukung foto yang menarik, video edukasi, testimoni pelanggan, sampai pelayanan yang responsif. Dan emang selain menjual produk, kita sebagai owner ataupun juga pelaku usaha juga bisa ngebangun komunitas lewat konten tentang tips merawat rambut, penyebab rambut rontok, atau pentingnya menjaga kesehatan kulit kepala. Dengan konten-konten yang tadi, ini secara nggak langsung kamu juga turut mempromosikan produk kamu sendiri, teman Pro 2. Atau kalau nanti udah lanjut lagi, bisa pakai yang namanya influencer yang bisa ditestimoniin dari produk kamu ya teman Pro 2. Dan emang ini yang ngebuat bisnis hair oil modern semakin berkembang, karena emang yang dijual tuh bukan cuma sekedar minyak tapi juga solusi dan juga kepercayaan terhadap pelanggan. Dan pasti emang bisnis kreatif tuh seringkali lahir dari sesuatu yang sederhana aja, tapi ternyata punya makna yang ataupun juga punya kegunaan yang luar biasa pada kesehatan kita ya teman Pro 2. Menarik ya?

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
8: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
7: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
8: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
7: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Dari minyak kemiri dan juga minyak rosemary sebagai perawatan rambut yang udah ada sejak zaman dulu teman Pro 2. Siapa sangka ternyata minyak kemiri yang identik dengan resep tradisional gitu ya, ini bisa menjadi bisnis kreatif yang emang lahir dari sesuatu yang sederhana dan bisa tampil nih sebagai produk modern dan juga diminati oleh banyak anak muda. Dan yep, satu hal yang perlu diingat lagi, ngebangun usaha bukan cuma mengikuti tren aja, tapi produk juga harus aman digunakan, punya informasi yang jujur, dan tidak memberikan klaim yang berlebihan tanpa dasar ilmiah. Karena pada akhirnya nih teman Pro 2, pelanggan bakal balik lagi bukan karena kemasan yang menarik ataupun juga iklan kamu yang banyak, tapi karena kualitas produknya yang benar-benar terbukti memuaskan. So, kalau kamu lagi cari ide usaha yang memadukan kekayaan bahan alam Indonesia dengan sentuhan inovasi modern, mungkin bisnis dari hair oil minyak kemiri ini bisa jadi salah satu pilihan yang bisa kamu coba. Dan kita cukupkan dulu teman Pro 2 di Muda Kreatif kali ini. Dan next day kita masih ada lagi Muda Kreatif, masih di jam yang sama, dari jam 12 sampai dengan jam 1. Dan nanti kita bakal lanjut lagi nih di program selanjutnya, ada Sportpedia dari jam 1 sampai dengan jam 2. Stay tune di sini.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah kamu mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

Sama Pro 2, sudah pukul 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program Sportpedia untuk edisi hari ini, hari ke-12 bulan Juli 2026. Dan yep, kali ini informasi masih dari laman rri.co.id, di mana semangat para calon atlet bulu tangkis muda Indonesia ini benar-benar patut diacungi jempol. Memasuki hari keempat audisi umum PB Jarum 2026 di Gor Angkasa Pekanbaru, ini persaingan memperebutkan 6 super tiket menuju PB Jarum semakin sengit. Dan sekarang itu hanya tersisa 12 atlet putra yang bertarung di babak semifinal dan 6 atlet putri yang sudah memastikan tempat di partai final untuk kategori U11, KU11, dan KU12. Menariknya teman Pro 2, kesempatan bergabung dengan PB Jarum bukan hanya ditentukan lewat hasil pertandingan aja, tapi peserta juga bisa memperoleh super tiket melalui penilaian langsung dari tim pencari bakat PB Jarum. Dan menurut Yuni Kartika, tingginya antusiasme peserta ini membuktikan kalau pembinaan bulu tangkis di luar Pulau Jawa, khususnya Sumatera, terus berkembang dan melahirkan banyak bibit atlet potensial ya. Dan ada beberapa kisah inspiratif nih ternyata yang mencuri perhatian teman Pro 2. Salah satunya datang dari Ray Ethan Jorel asal Jambi yang ternyata berhasil melaju ke semifinal kategori U11 Putra, walaupun sebelumnya harus berhadapan dengan adik kandungnya sendiri di babak 16 besar. Dan kalau dari Riau sendiri sih ada Sahel Mahafsa Nurfa yang menunjukkan semangat pantang menyerah walaupun mengalami cedera pergelangan kaki waktu semifinal, di mana ia tetap melanjutkan pertandingan dan sukses membalikkan keadaan hingga lolos ke final. Dan tentunya ya, kisah-kisah inspiratif ini jadi bukti kalau menjadi atlet bukan cuma soal kemampuan teknik aja, tapi juga tentang mental, kerja keras, dan juga pantang menyerah. Wah, semoga ya kita doakan sama-sama teman Pro 2. Dari Pekanbaru ini bisa lahir generasi baru, para atlet muda yang bisa mengharumkan nama Indonesia di panggung bulu tangkis dunia nantinya. Dan semangat juga nih untuk seluruh peserta audisi umum PB Jarum 2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan

0: lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Produ FM, teman terbaik.

Teman berdua, masih di Sportpedia dan kali ini informasi dari olahraga tenis ya, di mana petenis muda asal Republik Ceko ada Linda Noskova ini sukses menjuarai Wimbledon Championship setelah mengalahkan rekan senegaranya ada Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7 dan 6-3 di partai final yang berlangsung di All England Club London, teman berdua. Dan Noskova ini tampil begitu dominan pada set pertama dengan kemenangan cepat 6-2, tapi pertandingan berubah drastis di set kedua, di mana Muchova ini sempat tertinggal jauh dan berhasil bangkit, teman Pro 2. Ya, menyelamatkan beberapa championship point, terus merebut 5 game beruntun untuk memaksakan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Dan di tengah riuhnya dukungan penonton, Noskova sempat mengambil waktu sejenak buat menenangkan diri dan juga mengembalikan fokus. Dan strategi itu terbukti berhasil, di mana ia langsung mengambil kendali di set ketiga dan akhirnya memastikan kemenangan sekaligus meraih trofi Wimbledon pertamanya. Wah, tentunya gelar ini juga jadi pencapaian spesial ya, karena meraih trofi Wimbledon ini juga merupakan gelar Grand Slam pertama dari Noskova gitu dalam karirnya. Karena ini di usianya masih 21 tahun loh gitu. Dan dia juga tercatat nih sebagai juara Wimbledon termuda sejak Petra Kvitova pada tahun 2011 dan juga diproyeksikan naik ke peringkat 7 dunia. Tentunya kemenangan ini juga membuktikan bahwa ketenangan, fokus dan juga mental yang kuat bisa jadi pembeda di momen-momen paling menentukan. Yes, kita ucapkan selamat untuk Linda Noskova atas pencapaian luar biasa, yakni gelar Grand Slam pertama yang diraihnya, teman Pro 2. Kita masih akan menantikan pastinya ya game-game selanjutnya ataupun juga pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Noskova tentunya, teman Pro 2. Kita masih stay tune di Sportpedia, teman Pro 2, sampai nanti jam 2 siang. So, stay di sini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Asai.
1: Temu Pro 2 masih di Sportpedia. Baru aja kita dengerin satu lagu dari Curtis dengan Asai. Dan kali ini kabar membanggakan datang dari dunia olahraga, di mana bendera merah putih ini kembali berkibar di ajang IFSC World Cup Chamonix yang berlangsung di Chamonix, Prancis, teman Pro 2. Dan tim panjat tebing Indonesia ini sukses membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perak dari nomor speed perorangan. Untuk emas pertama dipersembahkan oleh Desak Maderita Kusuma Dewi di nomor speed putri. Dan Desak ini tampil luar biasa, dia juga mengalahkan atlet Italia Giulia Randi dengan catatan waktu 6,22 detik ya. Serta kemenangan ini juga jadi sekaligus medali emas keduanya secara beruntun setelah sebelumnya juga jadi juara di seri Krakow, Polandia, teman Pro 2. Dan di sisi lain, final speed putra jadi momen spesial karena mempertemukan 2 atlet Indonesia, ada Frederick Leonardo dan juga Anta Syafi Robi Alhilmi. Di mana Frederick juga berhasil meraih emas dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi bawa pulang medali perak dengan catatan waktu 5,11 detik. Tentunya hasil ini juga memastikan ya, Indonesia menguasai podium tertinggi di nomor speed putra, teman Pro 2. Tapi ya, Frederick juga mengaku nih sangat bersyukur karena ini juga jadi medali emas pertamanya sejak Olimpiade. Sementara untuk Desak sendiri menyebut dirinya tampil dengan performa terbaik demi mengharumkan nama Indonesia. Dan tentunya prestasi ini juga ngebuktiin kalau Indonesia tuh masih jadi salah satu kekuatan dunia di cabang panjat tebing nomor speed. Dan kita ucapkan sekali lagi selamat ya buat seluruh atlet dan juga tim pelatih yang udah kembali mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, teman Pro 2. Of course, kamu masih bisa baca artikel ini di laman rri.co.id. Sudah ada rilisan artikel yang menyebut bahwasanya Indonesia ini juga meraih dari gelar 2 emas dan 1 perak gitu, teman Pro 2, di Speed Chamonix. Kamu tinggal klik aja informasinya di sana.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Apakah

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum.
1: Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
1: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Sportpedia, dan kali ini ada informasi dari Marc Marquez yang mengamankan pole position atau posisi terban pada kualifikasi MotoGP Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring. Pembalap Spanyol ini juga mencatat rekor lap baru sekaligus memimpin dominasi Ducati di barisan depannya. Dan dari laman rri.co.id, Marquez membuka sesi Q2 pada Sabtu 11 Juli 2026 dengan catatan waktu 1 menit 19,576 detik ya. Tentunya ada Fabio Di Giannantonio yang mengambil alih posisi terdepan dengan putaran lebih cepat. Dan Raul Fernandez selanjutnya memimpin kualifikasi dengan waktu 1 menit 19,262 detik. Tapi di Giannantonio kembali merebut posisi pertama ketika sesi menyisakan lebih dari 5 menit. Dan akhirnya Marquez melancarkan time attack menjelang akhir sesi itu. Pembalap Ducati Lonely Foto juga membukakan waktu 1 menit 19.041 detik buat merebut pole sekaligus memecahkan rekor putaran tercepat. Dan usai kualifikasi, Marquez mengungkapkan strategi 3 kali time attack setelah disiapkan sejak sehari sebelumnya, di mana keputusan ini juga diambil setelah menganalisis performa ban depan kompon lunak di sirkuit tersebut, teman Pro 2. Dan mengaku timnya sempat terkejut nih dengan rencana tersebut, tapi strategi ini berhasil mengantarkannya buat mengamankan baris depan sekaligus memecahkan rekor lap Sachsenring dalam Pro 2. Dan untuk posisi kedua diamankan oleh sang adik Alex Marquez dengan selisih 0,061 detik, sedangkan Di Giannantonio melengkapi dominasi Ducati di baris terdepan dengan menempati urutan ketiga. Dan untuk hasil kualifikasi MotoGP Jerman 2026, kamu bisa langsung aja membaca informasi ini di laman rri.co.id. Kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk Sportpedia edisi hari ini karena sudah pukul 13.56 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 bakal ada Top 20 Indonesia bersama dengan Pro 2 Jakarta, dan dilanjutkan dengan pukul 15 hingga pukul 16 akan ada Top 20 Barat masih dari Pro 2 Jakarta. So, stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play

0: Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, okay? Kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, cie, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak nggak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus.

ya, kayak mereka tuh superstar kelas dunia banget. Tapi seru, bahkan buat audiens yang datang aja tuh yang disediain katanya bukan goodie bag.

0: 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya Top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 6.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 ada Lesmana Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurut Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 MPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Gas, aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support. Chill on 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. Nomor

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: de Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

42 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: tadi minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue, Elandi Krisander, menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue, Elandi Krisanderu, melanjutkan weekend kali ini. So

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
0: ceria. Sore ceria.

Pro 2, balik lagi bareng Tifa di sini. Kalau tadi kamu 2 jam udah bareng sama Pro 2 Jakarta untuk ikutin Top 20 Indonesia dan juga Top 20 lokal ya, yang udah dirangkum. Ada lagu kamu gak ya masuk chart minggu ini, teman Pro 2? Dan pastinya kalau kamu pengen lagu favorit kamu masuk chart, bisa kamu request terus pastinya di Pro 2 Hitlist. Dan sudah menuju pukul 16, bentar lagi kayaknya hari Minggu kita sudah habis ya, besok udah Senin lagi. Tapi ya ngomong-ngomong, kalau ngomongin akhir pekan itu rasanya kayak gak ada habisnya ya. Pasti ada aja kegiatan baru yang dilakuin, apalagi kalau di Kota Pekanbaru nih banyak banget tempat-tempat yang baru. Mulai dari kafe, terus juga tren-tren yang viral terbarukan. Nah, kalau yang viral-viral beberapa waktu lalu di salah satu mall di Pekanbaru juga ada nih kedatangan, ada booth gitu ya, booth UMKM kalau nggak salah. Terus ada juga nih Smash kalau nggak salah datang. Siapa yang kemarin pernah juga lihat Smash sama Pro 2? Gimana nih, mungkin visual mereka dilihat secara langsung, wah pasti ganteng dong ya. Tapi ya, kayaknya di akhir pekan kali ini kita bakal bahas tentang suatu hal yang makanan gitu, masih berhubungan juga dengan makanan yang sering banget lewat di FYP. Kayaknya di FYP Tifa rame sih, tapi gak tahu sih di FYP kamu, teman Pro 2. Ya, kali ini kita bakal bahas salah satu makanan yang juga menjadi salah satu judul lagu dari boy group K-pop Kortis, ya nih kita bakal bahas acai. Yes, acai. Yang bikin menarik lagi ternyata emang yang si acai bowl ini juga bukan cuma tampilan yang estetik aja, tapi emang karena lagunya si Kortis yang viral di media sosial, teman Pro 2. Dan ternyata emang bahkan banyak juga nih netizen yang ngaku kalau mereka tuh baru tahu ternyata acai itu emang nama buah, bukan cuma sekedar sekedar judul lagu doang, teman Pro 2. Dan emang fenomena ini tuh menunjukkan ya, ternyata kalau musik itu juga bukan jadi bagian hiburan aja, tapi juga bisa memperkenalkan budaya, makanan, bahkan lifestyle terbaru sama banyak orang. Dari yang awalnya kamu cuma menikmati enjoying the vibe, the music of Kortis yang acai, akhirnya jadi tahu ternyata acai itu adalah nama buah. Nah, tapi kenapa ya begitu populer banget dan sampai dibuat sama Kortis sebuah lagu? Kita bakal bahas, tapi kita dengerin dulu deh lagunya Kortis buat kamu yang belum tahu ataupun belum sempat dengerin. Ini dia Kortis, Acai.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ya emang fenomena sekarang acai ini juga menjadi salah satu makanan yang bisa bilang populer ya, selain Dubai Chewy Cookie. Dan emangnya acai bowl ini sehealthy itu kah gitu? Dan emang acai bowl ini merupakan hidangan yang berasal ternyata tuh dari Brazil asalnya. Bahan utamanya nih buah acai, buah kecil berwarna ungu tua yang kayak mirip blueberry gitu loh. Tifa tadi cek di googling ya Taman Pro 2. Dan emang warnanya kan ungu tua yang tumbuh di kawasan hutan Amazon. Wah, jauh juga ya. Dan buah ini tuh biasanya dibukuin dulu, terus di blender sampai teksturnya tuh mirip kayak smoothies yang kental gitu Teman Pro 2. Dan bagian atasnya diberi kayak bagian-bagian topping-topping yang lucu gitu. Kayak granola, pisang, strawberry, bahkan ada blueberry, kiwi, sampai chia seed juga ada. Dan hasilnya tuh bukan cuma enak dilihat aja, tapi juga of course tentu rasanya yang segar dan juga nikmat waktu disantap ya. Dan cocok banget kayaknya disantap ketika siang-siang lagi panas atau sore-sore kayak gini gak apa-apa nih. Ini juga lagi panas ya di luar kayaknya ya. Jadi seger banget kalau misalnya kamu menyantap acai bowl di sore hari ini. Dan emang acai sendiri dikenal mengandung antioksidan, serat dan juga lemak tak jenuh. Tapi perlu diingat juga, nggak semua acai bowl itu otomatis rendah kalori. Kalau banyak tambahan sirup, madu, coklat, atau topping manis lainnya, ya kalorinya tentu ikut meningkat juga ya. So, kalau kamu pengen menjadikan acai ini sebagai menu sehat, tetap perhatikan porsinya dan juga pilih topping yang lebih alami gitu ya Teman Pro 2. Dari makanan khas Brazil, sekarang emang udah jadi ikon gaya hidup sehat anak muda di berbagai negara ya, termasuk Indonesia. Tapi kalau kamu sendiri Teman Pro 2 udah pernah cobain belum acai ini, acai bowl ini ya?

0: lurus saja ya. Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, kalau acai bowl sendiri kan emang smoothies dari buah acai ya, teman produa. Nah, ternyata nih kalau kita bedah dari lagunya Cortis gitu ya. Dari beberapa sumber nih, sebenarnya bukan cuma sekedar membahas makanan yang enak aja ya, bukan tentang smoothies acai aja, teman produa. Tapi ternyata lagu ini tuh menggambarkan kehidupan anak muda masa kini yang penuh semangat, kreatif, aktif berkarya dan juga berani mengejar mimpi. Dan emang acai bowl ini digunakan sebagai simbol gaya hidup modern, bukan cuma soal tampilan yang estetik, tapi juga tentang merawat diri, terus berkembang dan juga menikmati proses. Nah, kalau kita ngelihat di medsos nih ya, kan ada sering yang ngelihat anak muda tuh udah ngebangun bisnisnya, ngebuat konten, belajar skill yang baru, bahkan sampai menjaga kesehatan fisik dan juga mental mereka. Gen Z coded banget nggak sih? Dan ternyata emang suasana kayak gitu tuh yang terasa di lagu acainya Cortis yang udah kita dengerin di awal tadi ya. Dan dia tuh mengandung pesan positif, menjadi keren bukan berarti harus mengikuti semua tren. Justru yang paling terpenting adalah jadi pribadi yang lebih produktif, punya tujuan, dan terus berkembang sesuai versi terbaik diri sendiri. So, kalau lagunya ngebuat kita penasaran dengan acai bowl, ya semoga semangat yang dibawanya juga turut menular ya. Semangat buat hidup lebih sehat, lebih kreatif, dan juga lebih percaya diri. Keren banget sih ya member-member adik-adik Cortis ini.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yep, fenomena viralnya Acai Bowl ini juga ngebuktiin ya kalau sebuah lagu tuh bisa ngasih pengaruh yang cukup besar banget sama budaya populer. Dari yang awalnya cuma mendengarkan lagu, akhirnya banyak orang yang kenal dengan yang namanya Acai Bowl ataupun juga makanan khas Brazil ini, mencoba menu baru, bahkan emang bela-belain nyari ya restoran yang ada menu Acai Bowl-nya. Dan bahkan ada juga nih yang mulai tertarik dengan pola hidup yang lebih sehat ya teman Pro 2. Tapi inget, ya kita FOMO sama tren yang lagi ada itu sah-sah aja. Tapi asalkan tetap sama yang bijak-bijak aja ya. Jangan cuma karena FOMO atau pengen terlihat keren di media sosial, pilih tren yang benar-benar ngasih manfaat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, in the end, tren tuh emang akan terus berganti. Tapi kebiasaan baik kayak menjaga kesehatan, terus belajar dan berani berkarya, bakal selalu relevan kapanpun buat hidup kita gitu teman Pro 2. Dan kalau kamu udah cobain Acai Bowl, boleh deh kamu kasih tahu ke Tifah gimana rasanya. Kamu pengen mencoba kembali kah atau udah cukup itu aja? Tapi ya kita cukupkan dulu teman Pro 2 sore ceria kali ini. Kita udah ngebahas tentang fenomena Acai Bowl yang lagi viral, dan ternyata emang dari lagu aja kita udah bisa menarik banyak banget ini ya makna gitu. Tapi kalau kamu dari Acai Bowl ini, Acai Bowl lagi, lagunya Acai Cortez, apa sih yang bisa kamu ambil pesannya, tentang kreativitas kah ataupun cuma tentang makanannya doang?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Hai, itu Bang Pro 2. Kali ini kita masuk di program Ngobras, Ngobrol Asik, dan masih bareng Tifa pastinya sampai nanti jam 6 sore, teman Pro 2. Dan sore hari ini gimana nih? Yang weekendnya tinggal beberapa jam lagi, karena 12 jam lagi kamu udah harus bangun tidur lagi dan kembali aktivitas di hari Senin. Gak apa-apa dong, masih semangat pastinya ya. Dan sore hari ini kayaknya cuaca juga masih cerah. Mungkin kayaknya kamu bisa melihat sunset kah sore ini atau tidak nih teman Pro 2? Karena nggak kelihatan dari studio Pro 2 Pekanbaru ya. Dan pastinya di sore hari ini kita masih ngobrol seru-seruan aja. Dan masih coba deh kamu ingat lagi. Kalau di tongkrongan nih ya, kampus, kantor, ataupun juga organisasi, pasti ada aja satu orang yang kayak kenal gitu sama semua orang. Atau malah itu kamu sendiri nih, punya banyak relasi, punya banyak kenalan yang cepet banget untuk bisa punya kenalan baru lagi gitu. Baru datang 5 menit udah ngobrol gitu dengan orang lain. Terus juga mau diajak nongkrong, gas-gas aja gitu ya. Bahkan kadang yang lihat tuh juga heran, kok bisa ya dia tuh punya teman di mana-mana. Dan ternyata nih teman Pro 2, orang kayak gini tuh punya istilahnya kan, namanya adalah social butterfly ataupun kupu-kupu sosial kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi sebenarnya jadi social butterfly itu gimana sih? Terus apakah mereka tuh emang terlahir supel gitu? Emang benar-benar punya kemampuan yang bisa masuk ke semua orang kah? Atau ini malah kemampuan yang bisa dilatih? Semua orang bisa pakai kemampuan social butterfly ini, teman Pro 2. Nah, kita bakal ngupas tuntas pastinya fakta dari fenomena social butterfly di Ngobras sore hari ini. Tapi kita dengerin dulu deh ya lagunya Boy Next Door yang One and Only.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Ternyata teman Pro 2, social butterfly dari laman hellodoc.com ini merupakan istilah untuk menggambarkan seseorang yang sangat mudah banget berinteraksi dengan orang lain. Mereka tuh biasanya aktif dalam berbagai kegiatan sosial, senang bertemu orang baru, dan bisa beradaptasi di lingkungan yang berbeda. Kalau diperhatikan, ada beberapa ciri khas dari social butterfly ini, di mana mereka tuh memulai percakapan tuh dengan mudah banget. Energinya tuh kerasa positif, punya banyak teman dari berbagai latar belakang, dan sering banget jadi penggerak dalam sebuah kegiatan. Kalau ada acara kampus, ataupun juga acara komunitas, atau acara organisasi, biasanya mereka yang pertama mengajak kayak, yuk, kumpul. Ada nggak nih punya teman yang kayak gini? Atau malah kamu sendiri, teman Pro 2? Tapi yang paling penting dipahami bahwa social butterfly itu bukan diagnosis psikologis atau tipe kepribadian resmi. Ini tuh cuma istilah populer buat menggambarkan gaya seseorang dalam bersosialisasi. Karena seorang social butterfly itu juga belum tentu seorang extrovert loh. Jadi introvert ini juga bisa jadi social butterfly. Ya begitu pula orang yang pendiam belum tentu nggak mampu bersosialisasi. Ya emang setiap orang kan punya caranya beda-beda ya dalam membangun hubungan. Ada yang senang berteman dengan banyak orang, ada yang lebih nyaman berteman dengan sedikit orang tapi dengan intensitas yang lebih deep ataupun dengan yang lebih dalam, dekat gitu, teman Pro 2. Tapi apakah menjadi social butterfly ini nilai plus ataupun juga menjadi sebuah hal yang selalu baik? Nah, kita bakal bahas sesaat lagi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Yes, teman Pro 2. Kita masih bahas tentang social butterfly ya. Ternyata emang menjadi social butterfly itu bukan cuma soal orang ekstrovert ataupun introvert. Tapi ternyata menjadi social butterfly itu punya banyak keuntungan. Yang pertama, of course, jaringan pertemanan jadi lebih luas, kesempatan bertemu orang baru jadi lebih banyak, bahkan peluang kerja, bisnis, ataupun kolaborasi itu sering datang ya dari relasi yang dibangun. Tapi, ada tantangannya nih, karena kalau terlalu aktif bersosialisasi, seseorang bisa aja ngerasa lelah tanpa disadari. Ada kalanya mereka tuh sibuk sama yang namanya memenuhi undangan, ngebantu banyak orang atau menjaga hubungan dengan banyak teman, jadi lupa deh menyediakan waktu buat diri sendiri. Dan sebaliknya, kalau kamu bukan social butterfly, bukan berarti tuh ada yang salah ya. Tapi nggak semua orang tuh harus jadi pusat perhatian atau punya ratusan teman. Yang terpenting adalah punya hubungan yang sehat, saling mendukung, dan ngebuat kita tuh ngerasa nyaman jadi diri sendiri. Karena dalam psikologi nih ya, kualitas hubungan tuh seringkali lebih penting daripada jumlah hubungannya. Karena punya beberapa teman yang benar-benar bisa dipercaya juga jadi bentuk hubungan sosial yang lebih berharga. Setuju atau setuju banget?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Yes, teman produser sudah pukul 17 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Ya gak kerasa nih. Tapi ya kita masih di ngobras, tinggal sedikit lagi waktu kita untuk ngebahas social butterfly. Tapi sebenarnya emang jadi social butterfly, kalau kamu punya teman yang social butterfly, sebenarnya gak sulit ya gitu. Karena mereka tuh biasanya senang diajak ngobrol, terbuka dengan orang baru, dan juga suka berbagi cerita. Tapi yang penting jangan ragu buat mulai percakapan duluan. Tunjukkan ketertarikan ketika orang lain tuh udah berbicara dan bangun komunikasi yang jujur. Tapi kalau kamu memang bener jadi orang social butterfly, kayaknya lebih banyak keuntungannya deh ya. Dan sebenarnya gak ada tipe kepribadian yang paling baik gitu. Tapi jadi social butterfly itu jadi pendiam juga gak masalah sebenarnya sih. Tapi yang paling penting adalah gimana kita tuh bisa menghargai orang lain, menjaga hubungan yang sehat, dan juga tetap jadi diri sendiri. Karena bersosialisasi itu bukan soal siapa yang punya teman paling banyak jumlahnya, tapi tentang gimana kita bisa menciptakan hubungan yang emang benar-benar tulus dan juga saling ngedukung ya. Tapi kalau kamu sendiri teman Pro 2 emang punya banyak teman kah atau tim yang circle kecil tapi solid? Nah, boleh kamu share ke WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru ya. Biar nanti ngobrol sama Gibran. Oke, teman Pro 2, sudah waktunya Tifa pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena sesaat lagi akan ada Gibran yang nemenin kamu di sore ceria, tinggal 1 jam lagi, dan nanti di jaga malam pastinya bakal ada program Inti Buku di jam 8. Ada narsum juga nanti ya Gib ya. Nanti bakal ditemenin deh pokoknya sama si Gibran. Si Gibran udah ready banget nih teman Pro 2 untuk nemenin kamu pokoknya di malam Senin ini ya. Tapi walaupun besok Senin tetap semangat dong ya. Oke, untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini, Tifa bakal puterin kamu satu lagu dari Seventeen dengan SOS. Enjoy dan bye-bye.

Lobalaman 4 FM Pro 2 Pekan Baru teman terbaik ya mo. And hello teman Pro 2, humor gendam teman Pro 2 ya, bareng aku Gibran bakal nemenin kamu di sore ini teman Pro 2, penghujung sore ya, di sore ceria teman Pro 2. Dan nanti kita juga bakalan ketemu lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nanti juga ada program spesial Minggu Malam, malam Senin teman Pro 2 ya, hari intip buku dan juga bareng narasumber juga. Kalau gitu teman Pro 2, di penghujung minggu ini teman Pro 2, wah gak enak ya ngomongnya kalau penghujung minggu gitu ya. Agak nyesek dikit kalau inget besok udah hari Senin teman Pro 2. But it's okay. Malamnya bakalan ada lagu-lagu dan juga program seru buat kamu di Pro 2 Pekanbaru. Enjoy teman Pro 2.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Gimana weekend kamu teman pro 2 minggu hari ini? How's your weekend teman pro 2? Wah, memang hari minggu teman pro 2 ya paling enak banget ini. Memang ya rebahan nih. Bangun siang kali ya gulang-guling di kasur terus meluk bantal favorit. Wah, rasanya di surga teman pro 2. Tanpa bantal tidur tuh jadi kurang lengkapnya rasanya teman pro 2 ya. Tapi ternyata kita bakal ngomongin fakta unik teman pro 2 dari bantal ya. Bantal yang sekarang empuk dan nyaman tuh dulunya jauh beda banget ternyata kalau ngomongin sejarahnya teman pro 2 ya. Dilansir dari beddingcare.com teman pro 2, sekitar 7000 tahun lalu di Mesopotamia, bantal justru dibuat dari batu. Wow. Unik ya. Kalau sekarang nih, wah, pakai batu tidurnya teman pro 2 gimana tuh? Nggak nyaman dong ya. Nggak kayak bantal yang empuk sekarang nih. Tujuannya sih bukan ini ya, bukan bikin nyaman teman pro 2, tapi untuk ngejaga kepala tetap tinggi agar serangga tuh nggak masuk ke telinga, hidung, atau mulut pas lagi tidur. Dan di zaman Mesir kuno dan Tiongkok juga ya, bantal tuh jadi simbol kemewahan. Bahannya dibuat dari batu giok, marmer, bahkan gading. Sampai-sampai orang teman pro 2 cuman orang-orang yang kaya aja yang bisa punya nih teman pro 2. Nah, jadi dulu bantal itu bukan cuma soal bikin tidur nyaman teman pro 2, tapi ya juga penanda status sosial. Wow, unik teman pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Pintu teater satu.
5: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
6: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
7: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
8: Sal, ada yang salah sama omonganku?
9: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Prodo FM. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo. Saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Kıvamlı. Allah.

Masih ngomongin soal fakta unik bantal di teman Pro 2, dan pada abad pertengahan di Eropa nih teman Pro 2, bantal itu mulai diisi bulu angsa biar kerasa lebih empuk teman Pro 2 ya. Dan lalu di abad ke-20 muncul bahan sintesis kayak polyester yang ngebikin bantal itu lebih terjangkau. Dan menarik lagi teman Pro 2 ya, memory foam ternyata pertama kali dikembangkan oleh NASA pada tahun 1960-an untuk kursi pesawat luar angkasa. Dan teknologi itu juga kemudian teman Pro 2 dipakai sama bantal karena mampu ngikutin bentuk kepala dan leher biar tidur tuh kerasa lebih nyaman. Nah sekarang bahkan ada bantal dengan gel pendingin, bantal anti ngorok, sampai smart pillow ya yang bisa memantau kualitas tidur penggunanya. Wow, ada perkembangan juga teman Pro 2 ya dari bantal.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
4: Biar cepet mateng, Kak.
3: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
4: Beneran bisa loh. Karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
3: Serius? Bukan bohongan?
4: Bener. Ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Di berbagai negara nih Temam Bro 2 ternyata ada acara International Pillow Fight Day atau yaitu hari di mana ribuan orang tuh berkumpul untuk perang bantal secara seru dan juga aman. Bahkan menurut Guinness World Records nih Temam Bro 2, rekor perang bantal terbesar terjadi di Minnesota, Amerika Serikat pada 2018 dengan 7.681 peserta. Wow, ramai banget. Ada lagi fakta yang bikin geleng-geleng kepala kayaknya Temam Bro 2 ya. Bantal termahal di dunia dibikin sama spesialis asal Belanda, Tietz van der Hills. Waduh, agak susah nama Belanda itu Temam Bro 2 ya. Dengan harga sekitar $57.000 Amerika Serikat atau setara ratusan juta rupiah. Wow. Bantal doang Temam Bro 2. Tapi bantal ini tuh bukan cuma sekedar bantal tapi dibikin khusus menggunakan pemindaian 3D Temam Bro 2 ya, berisi katun Mesir, sutra, bulu angsa premium, bahkan dihiasin emas 24 karat serta batu safir dan berlian. Wow. Bantalnya sultan Temam Bro 2. Jadi tidur nih berasa, wah, mimpi indah terus nih Temam Bro 2. Kalau gitu Temam Bro 2, kita close juga untuk Pro 2 unik di malam hari ini Temam Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, habis ini bakalan ada program seru juga Temam Bro 2 bareng Pro 2 Jakarta. Dan nanti kita ketemu lagi Temam Pro 2 di Inti Buku jam 8 malam. Kalau gitu, tune in terus Temam Bro 2 di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia bagi Maret, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mengintensifkan patroli dan penyelidikan di sejumlah kawasan yang dianggap rawan peredaran narkotika pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Kegiatan tersebut menyasar kawasan Kampung Dalam, Kampung Terendam, dan Jalan Pangeran Hidayat. Patroli dipimpin Kasatres Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko, didampingi Wakasatres Narkoba AKP Safril, Kanit 2 Satres Narkoba IP Frain Fildan, serta tim opsional Satres Narkoba Polresta Pekanbaru.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor 2, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau mengintensifkan kesiapsiagaan melalui patroli intensif pengaturan arus lalu lintas serta edukasi kepada masyarakat Minggu 12 Juli 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas kendaraan pada arus balik akhir libur sekolah. Peningkatan volume kendaraan terpantau di sejumlah ruas jalan nasional, kawasan perkotaan hingga jalan tol di Provinsi Riau. Meski lalu lintas mengalami peningkatan, kondisi secara umum masih terpantau aman, tertib, dan lancar berkat kehadiran personel di lapangan.
0: Info Pro 2.
1: Polsek Bengkalis kembali menggelar kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau KRYD dalam rangka menekankan aksi balap liar, geng motor, premanisme, serta berbagai bentuk penyakit masyarakat di wilayah hukumnya. Hasilnya sebanyak 7 unit sepeda motor yang diduga melanggar aturan lalu lintas dan menggunakan spesifikasi tidak sesuai standar berhasil diamankan pada Minggu 12 Juli 2026 dini hari. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat hingga 5 waktu Indonesia bagian Barat itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Bengkalis, Ibtu Hendro Wahyudi, bersama personel Polsek Bengkalis. Operasi dilaksanakan berdasarkan arahan Kapolda Riau melalui surat telegram tentang kegiatan Rabu anti-geng dan anarkisme sebagai bentuk upaya preventif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikianlah Info Pro 2 hari ini. Selamat jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bareng sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah kamu, Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: Lobo-lobon kemampat FM Pro 2 Pekan Baru teman terbaik ya mo. And hello teman Pro 2, we're ready teman Pro 2 ya bareng aku Gibran. Dan kali ini ada program spesial teman Pro 2 seperti biasa. Kayak biasanya teman Pro 2, kalau udah minggu malam jam 8 pastinya ada intip buku teman Pro 2. Dan kali ini di tanggal 12 Juli 2026 kita juga ada nih teman Pro 2 intip buku ya bareng narasumber teman Pro 2 ya sekaligus pendirinya. Waduh. Ya nanti teman Pro 2 ya kita, kalau kamu tadi udah sempat lihat ya media sosial teman Pro 2, media sosial kita ya, ada tema kita hari ini teman Pro 2, buku Filsafat Kebahagiaan karya dari Fakhrudin Faiz. Dan teman Pro 2 kali ini juga udah hadir ya di studio Pro 2 Pekan Baru teman Pro 2. Ada Ari dari Rekan Rangurai. Halo. Aduh, belum hidup. Halo.
1: Oke, aman ya. Okay. Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Panggilan untuk pendengarnya apa?
0: Teman Pro 2.
1: Oke. Okay. Halo, selamat malam teman Pro 2.
0: Nah, asik. Itu dia. Oke. Okay. Bareng sama aku teman Pro 2 di malam hari ini ya di intip buku teman Pro 2. Kamu juga bisa lihat visualnya kita nih teman Pro 2 ya, dan sekaligus bisa join ke diskusi teman Pro 2 buat nanya-nanya atau mau berdiskusi juga boleh ya teman Pro 2 di YouTube di Pro 2 Pekan Baru atau di WhatsApp buat juga boleh teman Pro 2 di 0811-7600-884. Dan aduh, kayaknya nostalgia gini ya, Ri ya.
1: Iya, betul. BTW kami sempat bersama 3 tahun.
0: Iya, di mana tuh? Waduh. Bersama 3 tahun ya. Di sekolah teman Pro 2 ya bareng teman SMP aku teman Pro 2 ada Ari di sini. Wah, gimana kabarnya Ari?
1: Alhamdulillah baik, masih berkutat dengan skripsi dan kebetulan Gibran juga udah selesai ya. Jadi agak kepressure ini sebenarnya.
0: Wow, itu tuh. Itu biasanya jadi penyemangat itu kayak gitu.
1: Betul. Betul, karena berbahagialah orang-orang yang masih punya pressure sebenarnya. Okay. Karena itu bagian dari ini kan, bagian dari privilege kan.
0: Oke, boleh. Berarti sekarang di ini ya, di UIR ya kamu.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali, betul.
0: Di UIR,
1: jurusan psikologi.
0: Psikologi
1: angkatan 22 kan?
0: Oke. Oke, teman Bro 2 ya, kali ini teman Bro 2 kita bakalan seru-seruan, dan buat kamu aku ngingetin lagi teman Bro 2 ya, buat kamu yang mau lihat langsung

0: on rangurai gitu ya. Jadi mencoba untuk bagaimana menghidup itu paling tidak untuk diri sendiri bisa berguna buat orang lain lah. Nah begitu kan. Jadi kesibukan yang berkutat dengan itu aja sih sebenarnya. Tidak lebih dari itu. Sama palingan juga ada beberapa side job dan lain sebagainya gitu.
1: Oh iya, FYI itu Mampro 2 ini hari ini adalah salah satu pendiri ya dari rangurai ya. Bisa dibilang seperti itu atau gimana nih? Atau
0: bisa, salah? Betul, betul. Wah, tapi kayak agak-agak canggung dan kayak ngerasa kurang pantas karena banyak teman-teman di rangurai yang lebih oke sebenarnya dan lebih bagus gitu ya. Kebetulan aku dan salah satu temanku cuman orang yang memulai di awal aja gitu. Tapi dengan kawan-kawan yang lain mungkin banyak, lebih banyak kontribusinya, lebih banyak pengetahuannya dan lain sebagainya. Cuman itu aja sih kelebihannya.
1: Ya tapi yang at least gitu kan. Adanya hari ini sini mungkin jadi terbentuklah rangurai itu. Ya gitu.
0: Ya bisa dibilang seperti itu.
1: Oke, berarti pertama kali ya ke Pro 2 ya? Atau sebelumnya pernah?
0: Udah ke tiga kali
1: ya, bahkan kali, tapi kayaknya ketiga. Udah di apa udah lama banget nggak sih?
0: Udah lama banget betul, udah lama banget waktu itu dengan beberapa kawan-kawan komunitas buku juga kan, ada Book Party, ada Bookies, kita bertiga di sini gitu. Lalu ada lagi membahas tentang rangurai sendiri, kebetulan itu aku sendiri gitu.
1: Jadi berarti lebih bahas rangurainya ya berarti ya. Oke. Mungkin kali ini jatahnya bareng aku, Ria. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja.
0: Betul. Lebih ke nostalgia sebenarnya. Lebih pengen nanya kabarnya gimana sebenarnya ini.
1: Boleh. Tapi itu di off-air aja nanti ya. Iya, betul. Lanjut di off-air aja. Oke, lanjut nih ke temanya nih, Ria. Wah, kenapa sih milih buku filsafat nih? Apalagi filsafat kebahagiaan dan terutama dari karyanya dari Fakhruddin Faiz nih. Apakah bukunya nih layak dibaca nggak menurut kamu nih? Sama anak muda ya.
0: Dari mana ya mulainya? Nah kebetulan gini, mungkin tapi lebih ke internal nih, internal kita berdua karena yang pertama kali ngasih tahu aku adanya Pak Fakhruddin Faiz di dunia itu teman kita juga sebenarnya, namanya siapa? Dian. Nah dia yang pertama kali mengasih tahu di situ gitu karena sebenarnya dari buku Filsafat Kebahagiaan ini itu dari sebuah rutinitas di program dia di Jogja gitu ya. Dan lalu setelah itu dibuatkan channel YouTube-nya, live streaming juga gitu ya, setiap Rabu malam. Nah itu sudah 1000 episode lebih gitu. Jadi
1: Oh streamer atau gimana?
0: Bukan streamer sih,
1: content creator.
0: Bukan content creator. Jadi dia memang buat pengajian namanya Ngaji Filsafat setiap Rabu malam.
1: Oke.
0: Gitu, dengan tema-tema banyak hal gitu tentang kebahagiaan, tentang kejiwaan dan asik banget sebenarnya untuk kita yang dia yang sudah bisa dibilang udah 40 tahun ke atas gitu ya dengan bisa bawa lebih relate ke anak-anak muda zaman sekarang. Sangat sangat sulit sebenarnya gitu dan dia juga salah satu orang yang menurut aku yang aset yang dipunya sama Indonesia sih sebenarnya, saking pintarnya. Dan kebetulan juga dia dosen filsafat di Jogja gitu ya, dan juga bisa dikatakan sering mengisi pengajian, dia ustadz juga lah bisa dikatakan seperti itu gitu. Nah Pak Fakhruddin Faiz sendiri itu sudah aku kenal sejak SMK sebenarnya, sejak SMP malahan gitu ya. Jadi rutin sekali ketika tengah malam bingung atau nggak tahu nih, nggak bisa tidur, nggak tahu mau ngapain, salah satu opsi yang aku pilih adalah menonton kajian-kajiannya Fakhruddin Faiz gitu.
1: Itu di mana kontennya tuh? Berarti bikin konten lah.
0: Jadi sebenarnya kalau di YouTube itu kontennya bisa dicek nanti kawan-kawan Pro 2, teman-teman Pro 2, asik.
1: Boleh.
0: Cek YouTube-nya ada Ngaji Filsafat. Dan juga kalau misalkan teman-teman belum punya bukunya gitu ya, bisa dicek juga nanti Ngaji Filsafat, terus Filsafat Kebahagiaan. Nah sebenarnya kan buku ini juga diangkat dari salah satu tema pengajian dia gitu, yang kebetulan itu booming dan mungkin dia ngerasa okay buat diangkat juga dari kawan-kawan juga merekomendasikan untuk dijadikan buku gitu. Dan terbitlah salah satu buku ini, Filsafat Kebahagiaan, dan bestseller juga gitu ya. Jadi sangat relate dan okay banget dengan cara dia bisa menyampaikan atau menjadi translator gitu ya dari bahasa yang berat banget dari

0: buku ini menjadi bahasa yang lebih ringan dan oke untuk didengarkan. Oh, begitu sih sebenarnya.
1: Iya. Oh, berarti tiap episode gitu ada tema tersendirinya.
0: Betul,
1: gitu
0: ya. Kalau misalkan kontennya itu nanti bukan dianya sih yang dilihat, tapi dia memaparkan PPT-nya, lalu nanti jadi audio.
1: Oh,
0: betul, okay. Gitu. Okay, jadi okay, nanti okay, PPT dia dijelaskan, PPT tersebut gitu ya. Yang kita dengarkan bukan wajah dia, yang kita dengarkan suara dia saja, secara visualnya kita tidak melihat dia gitu, kurang lebih seperti itu.
1: Berarti lebih ke
0: gambar lah ya?
1: Apa ya? Lebih ke tulisan-tulisan gitu kali ya? Kayak tulisan dengan disampaikan dengan suara gitu?
0: Gini sih sebenarnya, jadi tiap Rabu malam itu ada di, kalau nggak salah di Masjid Raya Agung Jogja.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu dia. Setiap Rabu malam itu mengadakan kajian, kajian namanya Ngaji Filsafat. Selang beberapa waktu, karena itu banyak diminati, anak-anak muda di situ membuat inspirasi baru. Kayak, Pak gimana ya kalau misalkan kita buatkan ini streaming untuk ditampilkan di YouTube? Kayak sayang gak sih kalau misalkan cuman hanya kita yang dapat ilmu ini gitu.
1: Harus dibagikan gitu.
0: Iya betul, jadi setelah itu lahirlah Ngaji Filsafat di YouTube. Nah, itu sebenarnya satu rangkaian yang sama ketika dia lagi pengajian di Rabu malam tersebut. Direkam, tapi direkam audionya, lalu ditampilkan PPT sebagai bentuk visualnya. Baru kita bisa menikmati konten tersebut. Begitu.
1: Oke deh.
0: Dan asiknya satu lagi, udah konsisten selama 1000 episode. Dan itu salah satu yang menginspirasi Rangure juga ya, karena kebetulan sekarang sudah 105 episode. Jadi untuk bisa lebih konsisten selalu mengadakan Rabu Rangure, salah satunya dari Fahrudin Faiz sih, dengan gimana dia bisa rutin setiap Rabu malam itu ngadakan Ngaji Filsafat gitu.
1: Oke. Jadi tokoh inspirasi dari rekan-rekan Rangurai lah.
0: Betul,
1: gitu,
0: salah satu tokoh inspirasi. Dan buat aku pribadi sangat sangat lumayan banyak hal yang aku dapat sih dari beliau begitu.
1: Oke. Balik lagi ke bukunya kali ya, Ri ya, nomor 2 juga ya. Kayaknya dari satu keyword nih dari buku ini kan ada kebahagiaan nih ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi menurut buku ini kira-kira tuh kebahagiaan itu bakalan sama pengertian yang selama ini kita pahami atau enggak?
0: Kira-kira menurut Gibran kebahagiaan itu apa?
1: Ketawa, bahagia kali ya. Gitu aja. Sesimpel itu enggak sih?
0: Sesimpel itu ya. Itu atau masuk dalam kategori apa namanya? Bukan bahagia ya, tapi lebih ke ekspresi senang saja gitu. Bahagia jauh lebih dalam daripada itu gitu. Bahkan dari pengantar buku di sini gitu ya. Itu mengatakan banyak sekali perdebatan dari tokoh-tokoh dunia, beberapa tokoh dunia gitu, para filsuf, para sufi dan lain sebagainya. Tentang pengertian dari kebahagiaan itu sendiri gitu. Jadi bahkan sampai saat ini arti kebahagiaan sendiri itu belum selesai gitu. Jadi masih paradoks yang terus berkelanjutan gitu. Nah, Fahrudin Faiz sendiri itu merangkum kebahagiaan melalui 4 tokoh. Tokohnya itu ada pertama Plato. Kita ngambil dari filsafat barat. Lalu selanjutnya ada Al-Farabi. Al-Farabi itu, kalau misalkan kita pernah dengar salah satu, kita pernah dengar perpustakaan Mesir pernah dibakar. Nah, Al-Farabi itu salah satu orang yang terbakar dalam peristiwa tersebut gitu. Lalu ada Al-Ghazali, kayak teman-teman semua pernah dengar. Dan asiknya apa namanya, Fahrudin Faiz juga bawa dari tokoh di Indonesia namanya Ki Ageng Suryo Mentaram. Nah, jadi dari harapannya Fahrudin Faiz itu menyampaikan tentang kebahagiaan dari 4 tokoh ini supaya ketika kita menjalani hidup dan mendapatkan suatu masalah, kita untuk mencapai kebahagiaan punya 4 perspektif yang berbeda. Contoh misalnya secara internal, secara diri kita sendiri itu kita bisa memakai Plato, atau secara sosial politik kita bisa memakai Al-Farabi dan lain sebagainya gitu, supaya bisa lebih relate dengan dengan kita sebagai warga Indonesia. Kita bisa pakai Ki Ageng Suryo Mentaram gitu.
1: Oke. Berarti ada karakteristik masing-masing ya dari setiap tokoh itu untuk mendefinisikan bahagia gitu.
0: Betul, berarti. betul.
1: Okay.
0: Dan dan sangat panjang banget sebenarnya.
1: Mm-mm.
0: Jadi kayak kalau misalkan Pak Fahrudin Faiz aja di YouTube itu satu kontennya aja 2 jam mm-hmm. dikali ada 4 tokoh di situ berarti berapa tuh? 2 mm-hmm. 4 6 8 jam mm-hmm. hanya untuk membahas filsafat kebahagiaan versi dia lalu jadikan satu buku ini. Jadi
1: okay.
0: kayaknya kalau misalkan kita bicara lebih dalam lagi mm-hmm. kayaknya sangat panjang sekali sih yeah. sebenarnya dari masing-masing yeah. tokoh
1: yeah, gitu.
0: Tapi yang asik sebenarnya kita masuk dari Plato lah ya.
1: Yeah.
0: Mungkin kawan-kawan juga udah pernah mendengar gitu ya tentang Plato.
1: Mm-hmm.
0: tentang bagaimana kisahnya dan lain sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, Plato sendiri itu yang pertama kali diangkat atau konsep kebahagiaan menurut dia adalah mm-hmm. tentang bagaimana kita bisa mengenal jiwa kita sendiri.
1: Okay.
0: Nah, jadi kita bisa kita bisa mengendalikan diri kita tentang jiwa kita. Karena sejatinya manusia adalah jiwanya bukan raganya. Karena mm-hmm. ketika raga yang berbicara itu bisa saja berbohong. Gambaran singkatnya seperti itu. Contoh mm-hmm. misalnya ketika jiwa kita itu sedang senang,
1: mm-hmm.
0: Tubuh kita, raga kita itu mengekspresikan kita tersenyum gitu.
1: Yeah.
0: Tapi ada di satu momen kita senyumnya senyum sinis. Berarti secara tubuh okay. kita tersenyum dalam konsep berarti kita bahagia, tetapi yeah. secara jiwanya kita sedih gitu. Nah, jiwa sendiri itu punya makna yang lebih luas gitu dalam mengartikan itu gitu. Jadi
1: yeah, yeah.
0: ya salah satu contohnya juga kayak seperti dari Plato sendiri bilang kita membayangkan sesuatu hal. Contoh misalkan kita membayangkan wanita idaman kita seperti apa.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan, wanita idaman kita seperti apa? Mungkin yang kulitnya bersih, yang hidungnya mancung, mm-hmm. yang tinggi dan mm-hmm. lain sebagainya gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Lalu setelah sampai ke raga kita melihat dia ternyata itu tidak seperfect itu. Jadi mm-hmm. masih ada kurangnya mungkin gitu ya. Mungkin cara sikapnya yang tidak cocok dan lain sebagainya. Jadi kebahagiaan sendiri itu hanya bisa maksimal ketika ada di dalam jiwa kita, hanya ada dalam pikiran kita, tetapi ketika diimplementasikan dalam bentuk sesuatu hal yang sudah ada di depan mata, itu bisa jadi tidak bahagia lagi. Nah, itu salah satu hal yang menarik sebenarnya dari Plato.
1: Iya. Wah. Panjang banget sebenarnya ceritanya gitu ya, asal usul mual segala hal yang sering banget kita alamin ternyata bisa didefinisikan sebagai wah seribet itu ya Ria. Dari buku itu gitu ya.
0: Kalau dibilang ribet aku kurang sepakat ya dibilang ribet, mm-hmm. tapi lebih ke sebagai panduan hidup sih.
1: Mm-hmm.
0: Panduan hidup, jadi ketika kita butuhnya apa kita bisa nge-rewind lagi ya kan tentang satu hal. Jadi kita udah punya teorinya aja gitu.
1: Mm-hmm.
0: Ketika nanti kita butuh baru kita gunakan. Nah, itu juga yang dijelaskan oleh Al-Farabi mm-hmm. di dalam buku ini gitu. Jadi dalam sesuatu hal untuk kita bisa mencapai kebahagiaan salah satunya agak loncat-loncat tapi enggak apa-apa lah ya.
1: Yeah,
0: maksudnya kayak aja. Kita mengalir aja gitu.
1: Mm-hmm. Aman aja.
0: Jadi sesuatu hal yang kita sesuatu hal yang kita lakukan itu tidak harus bisa selesai dalam waktu tersebut.
1: Mm-hmm.
0: Jadi contoh kita punya ambisius untuk mm-hmm. mengerjakan sesuatu,
1: sorry agak
0: ribet. Terus ternyata hal ini tidak bisa selesai sekarang,
1: mm-mm.
0: ya kan? Ya nggak apa-apa kita tunda dulu.
1: Kayak skripsi ya kan? Itu.
0: Ya betul, salah satunya seperti itu.
1: Iya.
0: Okay. Ya betul. Salah mm-mm. contoh yang asingnya dari Pak Fahrudin Faiz juga itu sih dia bisa sangat relate dan mengambil contoh-contoh dari kaum Gen Z gitu ya sebagai mm-mm. banyak mahasiswa karena dia mengincar ke situ. Salah satu contohnya memang betul skripsi mm-mm. yang dia pakai dalam buku ini gitu. Jadi ya sudah, kalau seandainya memang belum bisa, kita sudah berusaha, Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata memang belum waktunya dan belum bisa, ya sudah kita tunda dulu, ditunda, bukan tidak dikerjakan.
1: Itu dia makna tersirat dari skripsi hari ya, Ria. Oke, okay. Wah menarik banget ya. Ada berapa jumlah tokoh yang ada di buku itu?
0: Empat, betul.
1: Mana yang paling menurut kamu paling joss lah, paling idola gitu menurut
0: aku
1: kamu?
0: Aku ya. Kebetulan aku suka Al-Farabi lagi.
1: Kenapa
0: aku
1: tuh?
0: Suka Al-Farabi. Lebih ini sih, maksudnya kayak lebih personal aja sih secara secara kedekatan apa namanya? Keimanan sama. Itu sih yang paling penting. Jadi lebih relate dan lebih mungkin bisa diterima sebagai suatu keyakinan. Gitu. Karena Al-Farabi juga salah satu orang yang memperjuangkan Islam, banyak hal-hal yang bisa dia, banyak penemuan-penemuan baru yang diciptakan pada zaman kejayaan dia. Dia itu salah satu yang bisa aku contoh adalah tentang bagaimana dia menjalani hidup sih. Dia itu menguasai 300 bahasa di zaman itu gitu ya. Lalu dia sangat serius ketika menjalankan sesuatu gitu. Berarti dalam artian ketika kita menjalankan apapun, apa yang kita lakukan, kita bisa harus serius gitu. Bahkan pun kita lagi main-mainnya juga harus serius gitu. Karena kalau lagi main-main gak serius berarti bukan main-main namanya gitu.
1: Tuh, gimana tuh?
0: Iya.
1: Main-main gak serius gak bisa dikatain main-main berarti ya. Wah harus serius main-main pun.
0: Main-main pun juga harus serius. Contoh misalnya kita lagi main kelereng, main guli gitu. Ya supaya kita bisa okay di situ kita harus serius menjalankan itu gitu. Itu sih yang bisa aku dapatkan. Karena dalam perubahan makna di Indonesia pengertian serius juga berubah kan. Berarti suatu hal yang betul di depan laptop, di ruang yang tertutup, kita melakukan sesuatu yang
1: serius.
0: Yang serius itulah serius gitu kan. Kalau misalkan dalam gambaran otak kita, padahal ya menjalani hidup juga tetap harus serius gitu.
1: Oke. Balik lagi bakal ngebahas bukunya Ria. Itu di dalam buku itu tuh isinya ya, itu lebih banyak ngasih teori atau justru lebih ngajak pembaca untuk berefleksi sih Ria? Atau ada gak part yang paling kamu suka nih di dalam buku itu?
0: Bisa dibilang 50-50 sih sebenarnya. Kalau misalkan tentang ada teori atau refleksi. Karena ada beberapa hal yang menyentil dari buku ini. Salah satunya itu tentang tentang bagaimana kita tentang bagaimana kita bahagia dalam konteks misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu. Terkadang kita terlalu sering melakukan segala hal dalam hidup ini tuh melakukan dengan cara transaksional. Contoh misalnya kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah misalnya gitu ya. Kita sholat 5 waktu, kita berdoa, kita sholat malam agar kita bisa lolos UTBK misalnya gitu. Lalu ketika kita tidak lolos, kita malah marah sama Tuhan. Nah menurut Farudin Pais, konsep seperti itu tuh salah gitu. Karena katanya kalau misalkan kita berpikir seperti itu, ya berarti sama saja kita melecehkan Tuhan, kalau kata Al-Farabi. Karena Tuhan tidak pernah menghitung bahwasanya kalau misalkan kita diterima keinginan kita gitu ya, dia tidak menghitung kita zikirnya sudah pas belum 33 kali. Dan ya kalau misalkan 32 kali ya memang kalau misalkan itu sudah jalannya ya pasti bakal diterima gitu ya. Nah hal-hal seperti itu sih, jadi kayak itu sangat menyentil sebenarnya. Jadi gak mas, aku juga termasuk orang yang percaya bahwasanya segala, ada beberapa hal yang bisa dilakukan itu secara transaksional ya. Tapi bagian untuk ketuhanan, untuk diri sendiri, itu seharusnya tidak transaksional gitu. Contoh ya seperti itu. Karena itu membuat kita jadi ke pressure dan melupakan tentang kebahagiaan itu sendiri.
1: Iya, iya, iya, betul-betul. Kadang kita ngelakuin ini nih, pengen cuman berharap ini hal ini tuh berhasil untuk apa ya? Ngomongnya tuh kayak kita tuh sama Tuhan dong ya. Kadang-kadang tuh kayak rajin beribadah dalam saat-saat tertentu aja karena pengen dapat sesuatu juga gitu ya.
0: Ya, ya itu jadi, itu lumayan yang menyetil sebenarnya dan juga salah satu contoh yang oke. Sebagai hal bentuk, oh iya ya, ternyata selama ini aku menganggap semua hal itu transaksional ya, yang membuat aku untuk mendapatkan sesuatu harus ada timbal balik. Dan ketika tidak mendapatkan timbal balik, aku malah merasa sedih, bad mood dan lain sebagainya.
1: Dan menyalahkan yang maha kuasa
0: eksternal malahnya. Gitu ya, ya apapun gitu, orang di sekitar, waktu misalnya atau apapun gitu, itu sih.
1: Oke, ada bagian gak di buku itu yang paling kamu suka tuh? Ada kutipan gak?
0: Ada.
1: Quotes lah, quotes.
0: Ada satu, bentar ya.
1: Boleh. Berarti dari tokoh yang tadi berarti ya? Atau lain lagi? Atau dari Fahrudinnya sendiri?
0: Dari tokoh, Pak. Okay. Fahrudin itu sebenarnya dia lebih banyak mengambil kutipan ya. Dari okay. buku-buku yang dia tulis atau dari kajian-kajian yang dia ambil. Nah, dia jarang sekali mengeluarkan statement secara pribadi tanpa ada ya, kalau misalnya kita nulis gitu ya, makalah atau apa segala macam kan selalu diakhiri dengan siapa yang yang mengeluarkan kalimat tersebut gitu.
1: rujukannya
0: jelas gitu kan dari siapa yang menyampaikan. Asiknya adalah Pak Fahrudin Faiz itu bisa mensederhanakan ilmu tersebut gitu. Kalau misalkan kita ya, balik lagi tadi yang aku sampaikan gitu ya. Filsafat kan sangat berat sekali ya. Ya, dia bisa membuat relate dan untuk Gen Z lagi dengan gaya bercanda dia gitu ya. Padahal ya sangat awam lah kalau misalkan kita lihat untuk sekarang gitu ya, kawan-kawan yang belajar tentang filsafat dan juga dan apalagi belajarnya di masjid. Ya kan, itu dua kata lucu sebenarnya gitu. Nah, tapi dia bisa membuat itu relate dan bertahan 1000 episode dan ada yang mendengarkan, itu jauh lebih oke sih sebenarnya.
1: Oke. Bagian mana tuh quotes yang paling bikin deep gitu? Wah, yang paling bikin deep itu di dalam buku itu ada nggak?
0: Ada sih, cuman bentar dia.
1: Wah, ditandain nih harusnya tadi ya, ya pakai bookmark udah, gitu udah, ya. Iya. Ada
0: anak kecil. Ya. Bentar. Kita maklum kalau anak kecil takut kegelapan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi tragedi sebenarnya adalah ketika orang dewasa takut pada cahaya. Maksudnya banyak orang dewasa takut pada kebenaran karena dia merasa dirinya sendiri sudah benar dan tidak mau berubah. Maka ketika ditunjukkan cahaya atau dalam tanda kurung kebenaran, dia tidak mau, dia menutup diri sehingga tidak bisa dimasuki cahaya. Banyak sekali orang-orang ketika dia bisa dikatakan dewasa gitu ya, mereka alergi atas kebenaran gitu. Padahal bodoh saja tak punya, tapi sudah merasa pintar gitu. Dan ketika dikasih tahu sesuatu hal yang benar, mereka menolak itu gitu. Bahkan untuk menerima saja tidak gitu, apalagi bisa menyerap dan diimplementasikan gitu. Nah, itu salah satu yang kena banget sih, bahwasanya kita sejatinya manusia gitu ya, kita diberikan akal yang sangat berharga yang membuat kita beda daripada makhluk-makhluk lain oleh Tuhan gitu ya. Tapi kita sendiri mematikan akal tersebut sampai kita berhenti untuk belajar gitu. Itu sebenarnya konsep bahagia sendiri gitu. Karena kebahagiaan dalam yang aku tangkap dari empat tokoh ini ya gitu, mereka semua sepakat kebahagiaan tertinggi yang absolut lah bisa dikatakan gitu adalah keilmuan gitu. Kalau misalkan kita bilang bahwasannya kebahagiaan adalah duit, kebahagiaan adalah materi, ya materi bisa habis. Ketika habis berarti kita gak bahagia lagi. Kebahagiaan kita adalah bersama pasangan kita gitu. Ada kemungkinan pasangan kita bakal meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan pasangan kita. Lalu bahagia itu akan hilang gitu. Namun ketika bahagia tertinggi adalah ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu. Bagaimana kalau misalkan kita bisa lihat ya, aku mencoba untuk gambarkan gitu. Bagaimana kita bisa melihat wajah atau ekspresi anak kecil yang baru bisa memakai baju gitu. Dia mendapatkan sebuah informasi atau pengetahuan baru tentang bagaimana bisa memakai baju gitu. Yeah. Dia pasti bakal cerita ke setiap orang yang dia jumpai bahwasanya dia bisa memakai baju gitu. Dan itu adalah kebahagiaan yang mutlak sebenarnya. Apalagi ketika kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan keilmuan baru, lalu kita bisa mengimplementasikan dan berbagi ke sekitar gitu. Nah, itu sebenarnya yang bisa dikatakan atau kebahagiaan mutlak.
1: Oke, okay. Wow.
0: Begitu.
1: Itu ngomongin bahagia nih, banyak hal sih sebenarnya ya. Sekalipun itu nggak bikin kita apa ya, direaksikan dalam bentuk senyuman atau bentuk yang bisa kita lihat, itu kadang bisa didefinisikan sebagai bahagia ya kan.
0: Yeah.
1: Dan wah, itu kayaknya dari tadi aku mencerna ya dari setiap kali kamu bilang dari buku itu, Ria. Pening juga ya mikirnya ya.
0: Betul. Dan
1: iya. Dan itu tadi, wah, nomor 2 buat kamu yang mau nih buat malam ini kayaknya agak sedikit ini nomor 2 ya, agak harus sedikit fokus dengerinnya ya buat bisa ngerti dari inti dari buku itu. Tapi kadang kalau hal yang enggak kita lihat secara langsung, apalagi buku itu kalau enggak kita baca secara langsung, kayaknya kurang menarik enggak sih? Makanya mungkin bisa direkomendasiin dong kali ya ke teman pro 2 ya, buat dari buku itu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, iya.
0: Karena apa ya? Karena mereka kadang, orang-orang itu udah takut mendengar kata filsafat, aduh berat. Wah, banget
1: berat nih,
0: lagi
1: kayak berat nih, deep banget nih.
0: Udah baru denger katanya udah energinya udah habis gitu, belum lagi bacanya gitu. Tapi percayalah, buku ini itu sangat ringan dan asik banget. Bahkan atau kalau misalkan belum mau atau belum tertarik untuk memulai baca buku-buku Pak Farudin Faiz, bisa mampir ke YouTube-nya gitu.
1: Yeah.
0: Dan suaranya sangat oke banget sebagai pengantar tidur. Jadi dan dia mengaminkan itu dan sangat tidak apa-apa ketika kita mendengarkan dia dan kita ketiduran. Jadi oke banget untuk yang nggak bisa tidur. Itu salah satu yang aku lakukan kalau misalkan aku lagi nggak bisa tidur, ya kan? Aku mendengarkan Farudin Faiz biar ketiduran.
1: Itu salah satu ide nih mungkin buat kamu yang belum punya teman sleep call kali ya. Ya bisa aja dengerin podcast nih.
0: Betul.
1: Oke deh, kalau gitu kita nanti ngobrol lagi ya, Ari. Kita break dulu kali ya. Nanti kalau digas terus nih, nggak ada breaknya nih.
0: Betul, aku juga jadi yang puyeng nih.
1: Iya, kalau gitu teman Bro Datu nih, terus tetap di Bro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
5: Resiko tadi, resiko umur saya 20 tahun, cita-cita kuliah di Inggris. Saya mau cari itu.
6: Ini suara anak disabilitas.
7: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
6: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
8: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Pro 2 pekan baru teman terbaik ya Omo. Dia masih diintip buku teman Pro 2 di spesial Minggu malam di tanggal 12 Juli 2026. Kita ngomongin soal filsafat kebahagiaan tadi teman Pro 2 yang cukup kesana kesini ya bahasanya Ria.
1: Betul, betul.
0: Ngomongin kebahagiaan.
1: Alor ngidur nih sebenarnya.
0: Iya. Menurutmu aja nih lah Ria. Apa ya? Kayaknya aku mau nanya ini dulu dari aku sendiri ya. Mm-mm. Penting gak sih seseorang itu harus bahagia?
1: Salah satu tujuan tertinggi, bukan salah satu ya, tujuan tertinggi dari manusia itu adalah kebahagiaan. Yeah. Emang apa sih lagi yang kita cari selain kebahagiaan?
0: Ya pencapaian sih biasanya berbentuk kebahagiaan gitu ya. Dan cita-cita jadi ya penting sih harusnya ya kan.
1: Iya kan, kita punya cita-cita menjadi sesuatu. Kita nggak pernah bercita-cita untuk menjadi maling. Kita tidak pernah bercita-cita untuk menjadi koruptor gitu.
0: Ya. Yeah.
1: Kita sering bercita-cita tentang apa yang kita senangi.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Ketika kita mendapatkan itu, kita pasti bahagia. Dan bahagia terus bertambah gitu kan. Ada hal yang kecil, ada hal yang sedang, dan ada hal yang besar. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya tadi gitu, bahwasanya kebahagiaan yang paling besar dari yang paling kecil ya standar lah kayak kita makan es krim atau kita makan sebelah atau kita dibilang good morning sayang.
0: Waduh.
1: Itu salah satu bentuk dopamin kebahagiaan juga gitu. Tapi hal yang paling penting seandainya kalau misalkan kita sama-sama mencari kebahagiaan adalah ya dengan cara mencari ilmu. Karena itu yang tidak bisa ditinggalkan dan dibawa mati.
0: Oke, gitu. Tuh dia ilmu paling penting nama Pro 2 dan juga bisa jadi kebahagiaan untuk kita diri sendiri ya. Dan menurut kamu nih secara pribadi lah ya, secara kamu nih memandang kebahagiaan, kenapa sih bahagia itu penting dan sampai dibuatkan jadi sebuah buku itu kenapa?
1: Kalau dijadikan sebuah buku kayaknya lumayan berat ya. Tapi kenapa aku membawa atau merekomendasikan pada malam ini bukunya Filsafat Kebahagiaan? Yeah. Karena salah satunya di luar dari aku mahasiswa psikologi gitu ya. Kita Gen Z kayaknya sering dibilang sama generasi-generasi yang lain kalau misalkan gitu generasi yang stres gitu.
0: Gampang yang stres, yang lemah
1: gitu.
0: Dan dikit-dikit
1: sebagainya.
0: Mental health gitu ya.
1: Jadi kayaknya kita juga semuanya punya permasalahan tersebut dan kita sama-sama mencari kebahagiaan.
0: Yeah.
1: Jadi apalagi dengan kita melihat suasana global sekarang yang sangat semurarut sekali gitu ya. Dengan kita bisa terpapar banyaknya informasi setiap hari gitu ya. Lalu dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan mungkin, kuliah mungkin atau hal-hal yang lain yang membuat kita terkadang melupakan tujuan kita sebenarnya apa. Nah, sebenarnya aku ingin gitu ya malam ini tuh untuk untuk kawan-kawan yang dengar kita rehat sejenak dari aktivitas kita. Kita kembali bertanya ke diri sendiri bahwasanya tujuan kita tuh apa sih? Apakah kita sudah bahagia hari ini? Apakah ketika dari kita bangun tidur sampai untuk tidur lagi sebentar lagi gitu ya, melakukan rutinitas Senin pagi besok gitu ya. Apakah kita sudah bahagia di hari Minggu ini gitu. Dan ya itu sih aku pengen membawa teman-teman Pro 2 itu kita sama-sama bertanya gitu bahwasanya
0: merefleksi
1: diri bahwasanya kita sudah bahagia atau belum. Ataukah kita masih di tujuan yang sama atau ternyata kita sudah lama sekali keluar dari jalur tujuan kita sebenarnya apa. Begitu.
0: Dan itu ya, tapi dalam menjalani hidup gitu ya, kadang ya banyak hal tentu gak sesuai sama ekspektasi kita. Dan biasanya itu juga yang menjadi penghambat kita untuk bahagia gitu ya. Jadi ya itu ya, susah juga sih kadang ya mencari kebahagiaan gitu di setiap tuntutan yang ada. Ini menurut kamu, sekarang kamu udah bahagia belum? Bingung ya.
1: Ya kita bahagia lah ya. Kalau fisiknya kan misalnya bilang sering menipu. Tapi harapannya insya Allah kita semua bahagia. Dan dengan kawan-kawan juga semuanya mendengar bahagia. Aku kasih satu contoh deh. Contoh yang sama dengan yang tadi gitu ya, bahwasanya tentang pendidikan dan juga skripsi. Begitu. Terkadang apa sih yang membuat kita berlarut-larut mengerjakan skripsi dan kita stres dalam mengerjakan atau mencari ilmu. Kan tujuannya kan sebenarnya itu. Yeah. Gitu. Balik lagi, karena kita ternyata adalah orang ketika mencari ilmu itu mengharapkan transaksional. Nah, itu bakal menjadi berbalik tuh seperti yang tadi aku sampaikan bahwasanya kebahagiaan tertinggi adalah ilmu. Tapi kenapa sih ketika kita sudah mendapatkan ilmunya atau mungkin dia lulus secara cum laude dan juga mendapatkan IPK yang bagus banget, sempurna bisa dikatakan seperti itu. Tapi dia juga gak bahagia. Tapi kan secara datanya dia bahagia, secara data dia memenuhi faktor untuk bahagia. Kan seperti itu. Permasalahannya adalah dia melakukan kegiatan atau mencari ilmu itu dengan bentuk transaksional. Contoh seandainya, contoh ketika aku mencari ilmu, aku ingin mendapatkan pekerjaan
0: yang bagus, yang bagus tinggi, gitu kan. Ya.
1: Terus kayak ketika aku sudah mendapatkan ilmu, aku bukan malah bersyukur, tapi kayaknya kurang deh. Udah dikasih amin, tapi kayak ih harusnya aku A lagi, gitu. Atau harusnya aku A plus lagi, gitu. Yeah, terus kayak ya itu sih, itu hal-hal yang mempengaruhi rasa kebahagiaan kita. Jadi tujuannya harus di utamakan gitu. Ketika kita mencari ilmu atau ketika kita pergi ke kampus untuk kuliah, kita mencari ilmu atau jangan-jangan kita mencari nilai. Nah, di situ letak banyak orang yang keliru atau akhirnya meninggalkan tujuannya. Dari tujuannya adalah mencari ilmu, malah mencari nilai. Begitu.
0: Wow, itu juga apa ya? Wah. Emang iya sih ya, rata-rata ya orang-orang tuh kalau terutama aku sendiri ini juga ngalamin gitu ya. Punya nilai tinggi udah dikasih, punya punya hal kayak ilmu tadi yang udah kita dapetin yang kita pengenin tuh ya udah dikasih juga. Terus ya lancar gitu, lancar, tapi in reality-nya ya kita tuh juga tetap ngarepin sesuatu yang lebih dari itu gitu ya, dari hal yang udah kita usahain tadi gitu ya. Dan memang banyak hal sih yang gak sesuai sama ekspektasi kita. Jadi ya itu mungkin itu ya tadi ya, pola pikir kita atau mindset tadi kita dalam mencari ilmu tuh mungkin bisa sedikit dirubah kali ya. Kita tuh bisa aja gitu ya mencari kebahagiaan dari proses mencari ilmu kita tadi gitu tadi ya. Dan gak semata-mata sih harus dapetin hasilnya baru pengen dapat kebahagiaan yang lagi gitu. Yang lebih dari itu gitu, dari hasil yang udah kita dapat tadi. Oke deh, wah gak kerasa nih hampir 5 menit lagi Mampro 2 ya, udah 1 jam di intip buku. Waduh, satu lagi deh kali ya. Pesan Ari deh untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi nyari kebahagiaan nih di tengah-tengah kesibukannya gitu, dari kuliah, kerja, atau malah tekanan hidup nih. Boleh dong kasih pesannya.
1: Istirahat yang cukup pasti. Istirahat yang cukup pasti ya, karena mau sampai kapan sih ngejar dunia, guys? Kita nggak apa-apa loh menunda gitu. Maksudnya kayak itu yang pertama gitu. Lalu yang kedua, sebagai kita manusia, jangan pernah berhenti atau menolak pengetahuan baru. Bahkan seharusnya kita terus belajar dan mencari ilmu yang baru agar kita tetap hidup menjadi manusia sejatinya seperti apa. Mungkin aku ada satu quotes menarik dari Fahrudin Faiz sebagai penutup dari pembahasan buku ini adalah Allah menciptakan kita untuk bahagia. Kita pun jangan mencari-cari alasan untuk tidak bahagia. Mari berbahagia sekarang, di sini, seperti ini. Fahrudin Faiz 2023.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Cari kebahagiaan loh teman Pro 2.
1: Asik, cari bahagia loh, asik.
0: Kalau gitu, wah, kita say thanks dulu kali ya buat Ari ya. Thank you Ri, udah sharing-sharing ya soal buku itu yang ternyata mungkin bisa merubah cara pandang hidup kita teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen lebih melihat kebahagiaan di diri kamu yang mungkin selama ini terlewat di diri kamu, di hidupan kamu teman Pro 2, tapi kamu gak menyadarinya ya, boleh langsung aja coba baca buku Filsafat Kebahagiaan dari karyanya Fahrudin Faiz ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Kalau gitu, thank you Ari udah hadir di Pro 2 Pekan Baru malam ini, dan nanti teman Pro 2 kita ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Tune in terus sama Pro 2 di Pro 2 Pekan Baru.
2: Terima kasih. Kamu baru saja mendengarkan Intip Buku.
3: Woi woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
4: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
3: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop masuk nih.
5: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
6: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Lopo-lopo ke 4 FM Pro 2 Pekan Baru teman terbaik ya mo. Nah lo cuma Pro 2, biar mana kita mau Pro 2 ya dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Di penghujung hari Minggu teman Pro 2 yang sebelumnya Minggu nih, besok udah Senin teman Pro 2. Agak nyesek dikit ya ngingetnya teman Pro 2. Tapi gak usah diinget teman Pro 2. Mending dengerin lagu bareng aku aja di bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol santuy-santuy teman Pro 2 ya. Santai-santai. Seru-seru juga kalau gitu tune in terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekan Baru.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Buat kamu nih teman pro 2 yang lagi jadi anak kos kali ya, atau anak rantau teman pro 2, pasti pernah ngerasain hal ini deh. Baru awal bulan ya, tapi ini udah pertengahan bulan sih teman pro 2. Memang lagi krisis-krisisnya deh kayaknya. Saldo kamu tuh ya untuk awal bulan nih masih aman, tapi ya entah kenapa ya baru masuk minggu kedua nih, apalagi udah mulai mau masuk pertengahan bulan teman pro 2. Wah, mau buka aplikasi mBanking kamu? Udah mikir-mikir teman pro 2 ya. Langsung diturunin tuh brightness HP-nya tuh ya. Tinggal sendiri nih, memang seru teman pro 2. Bebas ngatur waktu, bebas makan apa aja. Tapi, dibalik itu semua kebutuhan juga harus ditanggung sendiri. Mulai dari bayar kos, listrik, internet, makan, transportasi. Ini sampai kebutuhan dadakan kamu. Nah, salah satu kesalahan yang paling sering banget dilakuin adalah nggak punya anggaran bulanan. Banyak yang cuma ngira-ngira nih pengeluaran tanpa pernah nyatet nih bakalnya akibat dari teman pro 2 uangnya habis tanpa sadar. Nah, coba teman pro 2 ya mulai biasain aja nyatet pemasukan dan pengeluaran. Nggak harus ribet teman pro 2, cukup pakai notes HP kamu aja itu udah cukup ya. Karena percaya aja teman pro 2. Langkah kayak gini tuh bisa bikin kondisi keuangan kamu tuh jauh lebih terkontrol.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Dan nomor 2 nih, apalagi buat kamu yang suka banget check out barang atau check out nih pesanan online kali ya nomor 2. Sekali dua kali sih memang gak masalah, tapi kalau tiap hari kamu beli makan kali ya, terus ditambah kopi yang lagi ngetrend, dessert, dan juga ongkirnya nih nomor 2. Pengeluaran kamu makan bisa jadi yang paling besar setiap bulan. Padahal bukan berarti kamu tuh harus jadi ya chef dadakan sih nomor 2. Cukup aja ya belajar masak menu sederhana nih kalau sempet, atau meal prep buat 2-3 kali makan. Selain lebih hemat, kamu juga bisa jadi lebih ngontrol pola makan kamu dan juga pastinya lebih sehat gitu ya. Jangan lupa juga bulat mulai nyisihin dana darurat nomor 2, karena saat jadi anak rantau nih nggak semua masalah bisa langsung diselesaikan dengan ya nelpon orang tua nomor 2. Pas lagi sakit nih, apalagi ya laptop rusak atau motor kamu lagi bermasalah. Nah, dana darurat ini nomor 2 bisa jadi penyelamat kamu. Ya, sedikit sih gak apa-apa. Sedikit demi sedikit teman pro 2, yang penting konsisten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Tumomoro 2. Jadi anak kos itu Tumomoro 2, godaannya sih itu bukan cuman biasanya kita lapar tengah malam, tapi juga ya notifikasi diskon di e-commerce Tumomoro 2. Flash sale, gratis ongkir sampai promo kopi tuh kali ya, sering banget bikin kita tuh check out barang yang sebenarnya ya enggak perlu banget gitu ya. Belum lagi pengeluaran kecil kayak minum kopi buat seharian, cemilan, langganan aplikasi ya, atau top up game. Nah, kelihatannya sih receh Tumomoro 2, tapi kalau dijumlahin selama sebulan itu bisa bikin anggaran kamu tuh kerasa bocor Tumomoro 2. Makanya sebelum beli sesuatu, coba kasih jeda 1 atau 2 hari deh. Kalau masih ngerasa butuh, baru deh beli nih, boleh gak apa-apa. Sesekali juga cek lagi riwayat pengeluaran kamu Tumomoro 2, biar tahu uangmu tuh paling banyak habis di mana. Karena Tumomoro 2, hidup mandiri itu bukan soal seberapa besar penghasilan kita ya, tapi seberapa bijak kamu bisa mengelolanya, Tumomoro 2. Dengan kebiasaan sederhana kayak catat pengeluaran dan juga ngurangi belanja impulsif, hidup sebagai anak kos atau anak rantau bisa jadi tetap nyaman tanpa harus panik setiap akhir bulan. Kalau gitu Tumomoro 2, kita lanjut di bagi-bagi jam 10 nanti Tumomoro 2. Tune in terus di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Gimana malam kamu teman Pro 2? Udah ada yang prepare buat besok belum? Tugasnya dikerjain teman Pro 2. Tugas kantor, tugas kuliah, tugas sekolah, tugas rumah teman Pro 2. Ya pokoknya well prepared buat besok teman Pro 2, usahain ya. Karena besok udah kayaknya udah mulai sibuk banget deh buat kamu. Hari sibuk sejuta umat kayaknya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, malamnya juga harus dihibur, juga harus ngobrol-ngobrol santai, juga harus dengerin lagu yang bikin kamu enjoy malam ini teman Pro 2. Kalau gitu nanti dibagi-bagi teman Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 ya. Kayaknya cocok deh ngomongin soal fenomena nih yang sering banget kejadian ya, apalagi soal media sosial teman Pro 2 tentang pasangan. Nanti deh kita ngobrol lanjut-lanjut teman Pro 2 ya. Tetap di Pro 2 Pekanbaru aja, teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pernah gak sih kamu teman pro 2 lihat pasangan nih yang lagi bahagia ya, upload fotonya di media sosial terus ke kolom komentarnya, atau kamu sendiri nih pernah mikir gitu ya, wah gak visual match nih, gak cocok nih, gak cocok lah pokoknya gitu ya. Belakangan ini teman pro 2 muncul yang namanya istilah visual match, yaitu penilaian apakah dua orang itu dianggap cocok hanya dari penampilan fisiknya. Mulai dari wajah, tinggi badannya, warna kulitnya, gaya pakaiannya, ya sampai bentuk tubuhnya. Padahal yang dilihat itu cuma beberapa foto atau video yang berdurasi beberapa detik doang teman pro 2. Dan fenomena ini tuh nunjukin kalau media sosial tuh kadang ngebikin kita tuh terlalu cepat nilai orang dari penampilannya. Padahal hubungan yang sehat itu gak bisa diukur teman pro 2 dari feed Instagram atau wajah yang sama-sama ya good looking lah istilahnya teman pro 2. Karena yang ngejalanin hubungan itu mereka, bukan netizen. Tapi ya itulah namanya manusia teman pro 2, lebih cepat menilai seseorang dari penampilannya. Abis ini teman pro 2 kita ngomongin lebih lanjut ya soal visual match yang sering banget.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas!
2: Anjir, goblok banget.
3: Edin, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Hai, pernah melihatin nggak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

Temen Pro 2, salah satu penyebab munculnya fenomena visual match Temen Pro 2 adalah parasocial relationships, yaitu kondisi ketika seseorang ngerasa sangat mengenal figur publik hanya karena sering ngeliat kontennya di media sosial. Karena ngerasa deket aja nih Temen Pro 2, sebagian orang tuh akhirnya ngerasa punya hak buat ikut komentar, bahkan nentuin siapa yang pantas jadi pasangan idolanya. Padahal hubungan itu sifatnya sih pribadi Temen Pro 2. Ya, ngelihat idol kamu disosokin, dijodohin, dan juga punya jodoh nih Temen Pro 2 mungkin gak sesuai sama keinginan kamu. Atau bahkan bisa aja ya teman deket kamu atau teman kenalan kamu terus ngelihat hubungannya itu ya sama yang sekarang dan juga diupload di media sosial itu nggak cocok gitu Temen Pro 2. Ya, ini penyebabnya adalah parasocial relationship Temen Pro 2. Kita tuh sering lupa kalau apa yang kelihatan di media sosial itu cuma potongan kecil dari kehidupan seseorang. Kita nggak tahu nih gimana mereka itu saling support, saling ngedukung ya, saling ada satu sama lain, komunikasi, atau menghadapin masalah bersama. Jadi nilai cocokan hanya dari penampilan itu tentu bukan gambaran yang utuh Temen Pro 2. We'll be right back.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak. Sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin,

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Kalau dipikir-pikir teman pro 2, hubungan yang langgeng itu bukan ditentuin sama siapa yang paling cantik atau siapa yang paling ganteng gitu teman pro 2. Tapi oleh rasa saling menghargai, komunikasi yang sehat, dan juga komitmen yang benar-benar dijalanin teman pro 2. Bahkan banyak penelitian nyebutin bahwa inner beauty itu kayak kebaikan, empati, dan juga rasa percaya diri justru jadi daya tarik yang bertahan dalam jangka panjang. Jadi kecocokan teman pro 2, kecocokan pasangan ya, gak bisa diukur hanya dari foto aja yang biasanya lewat di FYP atau dari timeline kamu teman pro 2. Karena media sosial tuh memang ngasih ruang untuk berpendapat, tapi bukan berarti kita tuh bebas mengomentari penampilan orang lain sampai ngelukain perasaannya. Yah, kalaupun memang ada dalam pikiran kamu teman pro 2, ya setidaknya cukup simpen dalam pikiran kamu aja, cukup simpen dalam hati aja teman pro 2, jangan sampai ngejudge orang hanya karena harus ngikutin kemauan dan pendapat kamu. Nah, daripada sibuk mencari pasangan yang visual match nih teman pro 2, mungkin lebih penting untuk mencari hubungan yang benar-benar saling nerima apa adanya. Ya. Yeah.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Dan waktu Temen Pro 2, akhirnya kita udah sampai di penghujung program Temen Pro 2. Masih 1 jam lagi sebenarnya Temen Pro 2. Karena habis ini masih ada Just Music buat kamu, tapi akunya yang harus pamit dari ruang dengar kamu Temen Pro 2. Dan kalau gitu, aku mau say thanks juga buat kamu yang udah stay tune dan juga udah stay dengerin aku dan juga nemenin aku malam hari ini. Ya, sebelum besok kita udah harus lebih sibuk lagi Temen Pro 2. Dan aku ucapin juga ya selamat menjalani rutinitas malam kamu Temen Pro 2. Dan semoga malam ini jadi malam yang baik dan juga malam yang bikin kamu bahagia. Dan udah cukup kali ya weekendnya kemarin dan cukup untuk merecharge energi kamu buat besok hari. Kalau gitu Temen Pro 2, see you next time. Dan aku Gibran Temen Pro 2, bye bye. Good night Temen Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tin, kamu lagi apa sih?
2: Ih, kepo deh.
1: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
2: Ah, itu klepon tau. Aduh.
1: Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
2: Aku kan cuman sekedar aja.
1: Ya, sekedar. Sekedar kepo.
3: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: tua ini. Siapa boleh mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku?

0: banyak pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
1: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
2: Korannya, koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari koran, kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
2: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
3: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
1: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
2: 3M itu apa, Bapak?
1: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
3: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
1: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
4: Oke, Bapak.
0: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

Tumam Pro 2 selesai sudah tugas kami melengarkan siaran hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Tumam Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Senin 13 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Produa, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Produa Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Produa Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahra layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru. Produser teman.

104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Toma Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Nomor 2, panitia pelaksana peringatan maksud kami Hari Jadi Kabupaten Bengkalis ke-514 tahun 2026 secara resmi menetapkan para pemenang lomba desain logo pada hari Jumat lalu. Kegiatan lomba yang berlangsung mulai dari tanggal 24 Juni hingga 3 Juli 2026 ini berhasil menarik antusiasme yang tinggi dari masyarakat dengan total 63 peserta yang mengirimkan karya desain terbaiknya. Seluruh jajaran panitia Hari Jadi Bengkalis menyampaikan apresiasinya atas partisipasi masyarakat yang sangat luar biasa dalam kegiatan ini. Dan setelah melalui proses penilaian yang diteliti dan objektif oleh para juri, panitia mengumumkan para pemenang sebagai berikut. Juara pertama itu adalah Lutfi Alfikri dari Dusun Sungai Galam, Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, dan juara dua Putri Ramadhani dari Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, dan juara ketiga ada Evia Firnadia dari Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis.
1: Info Pro 2.
0: Lama Pro 2, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Riau Abdul Kasim meminta Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mengubah mekanisme pengadaan seragam sekolah bagi siswa SMA dan SMK sederajat. Ia mengusulkan agar pembelian seragam tidak lagi dikoordinasikan melalui sekolah, melainkan menjadi pilihan langsung bagi orang tua atau wali murid. Abdul Kasim menilai kebijakan tersebut juga dapat memberikan ruang bagi keluarga untuk menentukan sendiri tempat pembelian seragam sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Dan menurutnya sekolah juga tidak seharusnya menjadi pihak yang mengarahkan atau mewajibkan orang tua membeli seragam dari jalur tertentu. Dan politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menerbitkan aturan yang jelas kepada seluruh SMA dan SMK di bawah kewenangan pemerintah provinsi, dan aturan tersebut diharapkan dapat mencegah sekolah melakukan penjualan, pengadaan maupun mengkoordinasikan pembelian seragam kepada peserta didik.
1: Info Pro 2.
0: Nomor Pro 2, sebanyak 15 atlet muda asal Pulau Sumatera berhasil meraih super tiket pada hari terakhir audisi umum PB Jarum 2026 yang digelar di Gor Angkasa Pekanbaru pada hari Minggu 12 Juli 2026. Mereka akan melanjutkan perjuangan ke tahap karantina di Kudus sebagai bagian dari proses pembinaan menuju atlet bulu tangkis masa depan Indonesia. Dari total peraih super tiket, 6 atlet lolos melalui jalur turnamen, sedangkan 9 lainnya dipilih secara langsung oleh tim pencari bakat berdasarkan potensi yang ditunjukkan selama proses audisi. Dan seluruh atlet juga terpilih akan mengikuti karantina selama 4 pekan di Kudus, Jawa Tengah pada 14 September hingga 9 Oktober 2026 bersama dengan peserta hasil audisi dari Makassar dan juga Kudus. Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation sekaligus PB Jarum Yopi Rosimin juga mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan audisi umum PB Jarum 2026 di Pekanbaru. Dan menurutnya selama 6 hari pelaksanaan, para peserta dari berbagai daerah di Sumatera juga menunjukkan kualitas dan juga teknik, semua juang dan mental bertanding yang menjanjikan untuk dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi.

88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pada hari ini teman Pro 2 di edisi hari Senin 13 Juli 2026 barengan sama Risa Octavia yang akan nemenin kamu tentunya hingga nanti jam berapa ya? Jam 11 dong. Tentunya Risa akan menemani pagi hari kamu di hari Senin ini teman Pro 2. Dengan program-program seru dan menarik lainnya akan dihadirkan untuk kamu. Dan juga tentunya akan ditemani juga lagu-lagu kesayangan kamu di Taman Berdua. Selamat pagi untuk kamu semua yang akan menjalani aktivitas di hari Senin ini. Semoga semangat ya Taman Berdua. Dan juga selalu bahagia nih. Semoga harinya juga menyenangkan ya. Nanti Risa bakalan balik lagi tentunya nemenin kamu dengan obrolan yang seru. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Oke, Tom Pro 2. Kira-kira gimana nih kabar kamu hari ini, Tom Pro 2, di hari Senin 13 Juli 2026. Semoga pagi ini jadi awal yang baik ya buat kita semua untuk aktivitas yang akan kita jalani, Tom Pro 2. Mau yang lagi siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, olahraga, atau bahkan masih menikmati secangkir kopi sambil dengerin Pro 2 Pekan Baru. Semoga juga semangat kamu udah full nih ya, Tom Pro 2. Tapi pernah gak sih kayak kalian nih ngerasa kalau suasana pagi itu juga bisa menentukan mood kita seharian? Nah, ada yang bangun pagi dengan penuh energi, ada juga yang baru aja buka mata ini rasanya udah pengen lanjut tidur lagi, teman berdua. Padahal banyak penelitian yang menunjukkan kalau rutinitas sederhana di pagi hari ini bisa bikin tubuh dan pikiran lebih siap menghadapi aktivitas. Gak harus bangun jam 4 pagi kok, teman berdua. Yang penting adalah punya kebiasaan pagi yang sehat dan juga konsisten. Nah, kali ini kita bakal ngobrol santai soal gimana nih untuk memulai hari dengan lebih positif. Siapa tahu ada kebiasaan kecil yang bisa bikin hari kalian juga jauh lebih positif atau produktif nih, teman berdua.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Nomor kedua, tubuh kita itu sebenarnya punya yang namanya jam biologis atau circadian rhythm, teman berdua. Ketika kita tentunya bangun di waktu yang relatif sama setiap hari, tubuh kita bakalan jadi lebih mudah buat ngatur energi, hormon, sampai ke kualitas tidur kita di malam hari, guys. Makanya nih, jadi gak heran kalau orang yang punya rutinitas pagi itu cenderung lebih siap nih untuk menjalani aktivitas. Terus ditambah ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita coba, contohnya kayak minum air putih habis bangun tidur, teman berdua, supaya juga tubuh kita bisa terhidrasi, terus juga buka jendela atau keluar sebentar mungkin menikmati sinar matahari pagi. Terus juga usahakan untuk gak langsung scroll medsos kamu selama 30 menit pertama setelah kamu bangun. Terus juga kamu bisa melakukan peregangan ringan nih guys, sekitar 5 menit aja ya kan. Terus juga bisa menentukan 3 target sederhana yang mau kamu selesaikan hari ini. Jadi gak perlu teman berdua semuanya sekaligus, mulai dari satu rutinitas kebiasaan kecil pun sebenarnya udah cukup nih. Dan ini juga dikutip dari berbagai sumber teman berdua. Karena perubahan besar ini biasanya juga dimulai dari rutinitas kecil yang bisa kita lakukan secara konsisten. Dan yang paling penting ya, jangan pernah nah, kamu bandingin rutinitas pagi kamu dengan orang lain nih guys. Karena ya tiap orang ya punya jadwal dan kebutuhan yang beda-beda dong.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.

Nah, tahun berdua kalau kamu sendiri justru kira-kira ritual pagi apa yang nggak boleh kamu lewatkan tahun berdua? Ada yang harus ngopi dulu ya, harus dengerin musik, olahraga, atau justru kamu yang paling sering mencet 5 kali tombol snooze kamu baru bangun di tahun berdua? Dan tentunya ya, pagi ini kan bukan soal siapa yang bangun lebih cepat di tahun berdua, tapi gimana kita ngasih memberi awal yang baik nih untuk diri kita sendiri. Jadi gak masalah kalau hari kemarin kayak kerasa berat banget, tapi hari ini juga adalah kesempatan yang baru nih buat kamu mulai lagi tahun berdua. Jadi mulailah dengan satu langkah kecil, satu pikiran yang positif, dan satu alasan untuk tetap semangat tahun berdua. Karena setiap pagi selalu membawa peluang baru untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Dan itu dia tahun berdua pembahasan kita di pada jam 6 ini. After ini jangan kemana-mana dong, tentunya Risa masih akan nemenin kamu tentunya di pada. Selamat pagi teman berdua.